0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

0: kamu lagi dengerin Pro 2FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa sepertiku.
0: Dengerin terus Pro 2FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Mas Pada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singar aja.
1: 105,4 Pro 2 RRI Singar aja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 8 pagi kita ngobrol sama teman dari Green Youth yang kita ngobrol soal lingkungan dan yang pastinya komunitas mereka yang keren banget di bidang lingkungan, guys. Nah, tapi di sini kita melihat dari suatu komunitas yang ternyata dari organisasi atau komunitas itu bisa membuatkan hasil yang luar biasa untuk dampak lingkungan kita, guys. Karena semakin banyak komunitas, semakin banyak juga organisasi tentang lingkungan hidup, jadi semakin banyak juga yang peduli dengan lingkungan gitu ya. So, kita harus dukung nih yang satu ini, guys. Ada Kak Yuda dari Grand Youth. Selamat pagi, Kak Yuda, ya. Oke, ini apa ya? Mungkin bisa dibilang salah satu pecinta lingkungan, makanya kamu ikut di Grand Youth gitu ya, kan. Tapi yang jadi pertanyaan itu gimana ceritanya sih kamu tuh, ya, kamu tuh memang secinta itu dengan lingkungan dan akhirnya membuat satu komunitas, istilahnya bergabung dengan komunitas dan juga organisasi yang ada gitu.
2: Jadi sebagai ya, sebelumnya aku Yuda, jadi dari mahasiswa Universitas Pendidikan Danesa. Nah, ini dimulai dari salah satu pembelajaran nih Kak di kuliah gitu. Ada namanya salah satu mata kuliah yakni akuntansi keberlanjutan, maaf. Nah, dari akuntansi keberlanjutan ini lebihlah mendapatkan materi-materi mengenai sustainability. Nah, dari sana aku suka nih tentang konsep sustainability yang dimana dalam ekonomi ini itu kita tidak dari sisi perusahaan nih Kak, tidak hanya menuntut adanya profit atau keuntungan, tetapi kita sebagai perusahaan harus melihat juga dampak kepada people dan planet, manusia dan juga lingkungannya. Nah, dari sana aku mulai suka dengan konsep tersebut, mencarilah komunitas ataupun organisasi yang di mana sih yang berkecimpung di juga dengan lingkungan gitu, berkaitan dengan sustainability. Ketemulah dengan salah satu komunitas namanya Talk Sustainable di bawah naungan Avirama Foundation. Dari sana aku mendapatkan banyak insight terkait tentang lingkungan, mendapatkan praktik-praktik bagaimana cara istilahnya mengolah sampah dan lain sebagainya. Di sana lagi aku ketemu lagi nih Kak dengan salah satu bank sampah dari Panjianom, Sadu Eco Bank gitu. Dari sana banyak nih praktik langsung ke lapangan memilah sampah ke sekolah dasar, sekolah menengah gitu, sampai ke masyarakat. Nah, dari sana aku udah melihat bahwasannya ternyata potensi dari generasi muda ini sangat penting ya, sangat bisa diandalkan salah satunya untuk isu lingkungan seperti itu. Dan pada akhirnya aku mencari ada nggak sih komunitas ataupun organisasi kepemudaan ataupun wadah bagi remaja untuk cinta ataupun peduli terhadap lingkungan. Nah, aku melihat ada salah satu organisasi yakni Paguyuban Green Youth Bali. Nah, dari sana karena aku juga backgroundnya suka dengan pageantry competition dan juga istilahnya mengenai tentang pageant dan selaras juga dengan Green Youth, jadinya masuk ke Green Youth Bali. Dan sampai sekarang sebagai ketua juga istilahnya melihat bahwasannya Green Youth Bali ini mempunyai potensi sebagai platform yang sangat potensial untuk kedepannya bagi generasi muda juga untuk mengembangkan minat dan bakat dan juga kepeduliannya terhadap lingkungan. Jadi gitu.
1: Oke, okay. Berarti sekian banyak kamu udah ikutin sebenarnya dari sisi komunitas dan juga organisasi ya?
2: Betul Kak.
1: Dan semuanya itu lingkungan?
2: Mostly lingkungan.
1: Mostly?
2: Iya. Yeah.
1: Why gitu?
2: Ya dari tadi sana Kak, karena sebagai backgroundnya sebagai mahasiswa ekonomi Kak ya. Jadi di konsep ekonomi itu tadi disebut dengan triple bottom line Kak. Jadi kita tidak hanya condong ke profit atau financial statement ataupun istilahnya economic saja, tetapi kita juga harus bisa mempunyai rasa kesadaran untuk uplift people dan juga peduli terhadap planet atau lingkungan kita Kak, gitu.
1: Sebenarnya kalau ngomongin soal manajemen kan lebih banyak ke keuangan, atau ngomongin soal manajemen suatu perusahaan, Iya kan?
2: Ya.
1: Harusnya.
2: Ya,
1: kalau misalnya kamu ngambil dasarnya dari apa yang kamu jalani sekarang untuk di kuliah gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya lingkungan ya lebih apa ya? Lebih ke apa kayak geografi misalnya gitu ya. Atau kamu itu memang berkelut dengan lingkungan yang jurusannya lingkungan lah, anggaplah ya kayak gitu kan. Tapi ini sebenarnya enggak ada masuk sama sekali, tapi kamu itu memang ada kecintaan di situ gitu.
2: Iya. Jadi seperti yang ku katakan tadi kak ya, jadi kami di sini juga di ekonomi sebenarnya ada istilahnya rumpunnya tentang sustainability kak, baik itu untuk accounting, untuk manajemennya, karena satu perusahaan itu mungkin belum banyak diterapkan di Indonesia ya kak ya. Jadi ada istilahnya harus pelaporan, laporan keberlanjutan kak. Jadi mau nggak mau perusahaan ataupun entitas dari istilahnya backgroundnya ekonomi ini, mohon dikoreksi ya jika salah. Jadi mau nggak mau harus melihat memberikan dampak juga kak kepada sosial dan lingkungan. Benar bahwasannya tidak terlalu condong nih terhadap sisi lingkungannya sebagian besar, tetapi dari kesadaran, dari istilahnya kepedulian yang muncul sedari istilahnya kecil itu bisa memberikan istilahnya motivasi dan juga kemauan untuk memiliki rasa untuk berdampak dan bermanfaat untuk lingkungan dan sekitar.
1: Oke, itu. Ternyata ada ya di samping kamu itu harus ngurus uang dan juga suatu perusahaan lah anggapnya kayak gitu, memang esensinya itu ternyata ada bagian liniannya kecil gitu ya, itu betul. Bagian juga untuk dampaknya untuk lingkungan.
2: Betul banget
1: ya. Memanage lingkungan gitu ya.
2: Bukan memanage lingkungan, lebih ke istilahnya kita harus juga peduli terhadap lingkungan.
1: Oke, gitu. Istilahnya kayak sekolah gitu guys, mata pelajaran itu hal yang pokok, sedangkan untuk ekstrakurikulernya ini gitu ya. Ibaratnya kayak gitu lah logikanya gitu ya. Oke, tapi kenapa Kak Yuda itu lebih ke lingkungan, sedangkan manajemen itu kan banyak banget gitu, nggak harus itu gitu loh.
2: Betul. Jadi bukan hanya dilihat dari background, baik dari akademik maupun lainnya, seperti kita ketahui bahwasannya hidup di bumi ini salah satu aspek pentingnya kan lingkungan kak ya. Jadi kalau lingkungan kita tidak baik, tidak asrik, apakah kita nyaman juga untuk hidup seperti itu. Jadi diambil juga dari sisi bermasyarakat, di sisi sebagai lokal people dari Provinsi Bali, dan juga bagaimana kita menganut sistem-sistem ataupun kepercayaan, salah satunya terhadap belief terhadap Tritekarana, di mana kita harus harmonis dengan Tuhan, sesama, dan salah satunya harmonis dengan lingkungan kak, seperti itu.
1: Oke, memang si goalsnya memang ada untuk dampak lingkungan juga ya, walaupun itu tidak 100% di situ, tapi Kak Yuda ini kayaknya memang apa ya, kayak istilahnya kamu tuh udah keseimbang banget ya, 50-50 gitu ya. Makanya ikutin semua komunitasnya itu ya, bawa-bawa lingkungan. Kan sisanya kamu kerja gitu ya.
2: Iya, sebenarnya saya juga ikut di komunitas tentang pengembangan UMKM dan ekonominya juga kak. Jadi istilahnya untuk ada sisi sosialnya ada nih, sisi lingkungannya ada, sisi ekonominya juga ada gitu.
1: Oke, jangan-jangan ada bisnis di situ kah ya? Ada sangkutannya UMKM dengan lingkungan ada nggak sih? Misalnya dari sampah plastik jadinya ada yang di kamu bangun atau mungkin juga kamu buat karya seni jadi UMKM gitu?
2: Betul, bisa-bisa. Jadi salah satu pengembangan UMKM salah satunya kan adalah ekonomi kreatif kan ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan juga salah satu baik dari limbah ataupun plastik sampah seperti itu. Salah satunya kan di Buleleng ini ada namanya satu produk ataupun satu yang sudah di copyright ataupun sudah di hak kekayaan intelektual, yakni wajah plastik kak, kan tahu kan. Jadi sampah-sampah plastik kemasan itu dibuat menjadi istilahnya seni atau art untuk wajah plastik untuk menggambarkan suatu tokoh. Itu salah satu dari Buleleng, namanya juga Kak Janar, itu juga sudah meng-copyrightkan ataupun menghakkan hal tersebut sebagai milik dari beliau dan juga istilahnya identitas dari Buleleng seperti itu. Itu salah satu bentuk juga untuk pengembangan istilahnya ekonomi kreatif gitu.
1: Ya sebenarnya apalagi kalau soal lingkungan gitu banyak banget yang bisa dijadikan ekonomi kreatif gitu ya. Apapun yang dari lingkungan bisa banget ya, sampah lah atau mungkin juga barang bekas yang tidak ini ya, tidak berfungsi dengan baik lah istilahnya ya. Jadi bisa banget sebenarnya gitu guys. Dengan cinta lingkungan jangan bilang itu tidak menghasilkan, ada juga hasilnya. Betul. Asal tapi persyaratannya harus yang benar.
2: Gitu betul, ya. Betul.
1: Jangan sampai merusak alam, gitu. Kamu merusak lingkungan, tapi akhirnya kamu jual-jualin, gitu kan? Nah itu tuh kayak siapa ya? Kok ingat sesuatu jadinya gitu ya? Tapi oke lah, nggak usah dipikirin. Yang paling penting gimana caranya kita tetap bisa menjaga lingkungan, tapi tetap juga kita sebagai anak muda tetap untuk menjalankan aktivitas seperti biasa, tapi tetap juga peduli lingkungan.
2: Ya.
1: Nih kayak Kak Yuda nih, contoh nih ya. Oke, nanti kita bahas lagi jadi pada ya melalui komunitas dan organisasinya yang bakal di-spill seperti apa aja kegiatannya yang menginspirasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada.
0: Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

tahu nggak kalau menjaga lingkungan ternyata bisa menjadi cara untuk membangun perekonomian yang lebih baik? Konsep ini dikenal dengan istilah ekonomi hijau, yaitu sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga tetap menjaga kelestarian alam agar bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Ekonomi hijau mendorong penggunaan energi terbarukan, mengurangi emisi karbon, memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, serta mengembangkan kebiasaan seperti daur ulang dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Menariknya lagi, penerapan ekonomi hijau juga membuka banyak peluang kerja baru di bidang industri ramah lingkungan, energi bersih, hingga rehabilitasi hutan. Jadi, langkah seperti menghemat listrik, membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga mendukung produk lokal yang ramah lingkungan, ternyata bisa menjadi bagian dari ekonomi hijau. Karena masa depan yang lebih hijau bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tapi juga dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Tetap peduli lingkungan, karena bumi yang sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singar aja.
2: Masih bersama Kak Yuda ya dari Grand Youth ya, dan yang pastinya dengan komunitas yang cukup banyak. Sebenarnya sih Gus Adi itu taunya Kak Yuda ini memang difokusnya di Grand Youth ya. Dan sekarang masih menjadi ketuanya untuk organisasi Grand Youth yang basicnya ada lingkungan, dan yang membawa juga beberapa teman-teman yang sempat ke Pro 2 untuk bisa menceritakan pengalaman dan bahkan juga visi-visi mereka untuk di lingkungan ya. Bawain juga beberapa banyak topik untuk kita bahas tentang lingkungan. Dan sekarang emang sih kalau misalnya kita ngeliat dari komunitas dan organisasi itu memang mereka nyata banget gitu kan. Melihat lingkungan yang pastinya mereka membantu membersihkan lingkungan juga, membantu juga mencari ide untuk apa yang bisa kita lakukan lagi untuk lingkungan gitu sebenarnya. Tapi kalau Yuda sendiri istilahnya dari sisi sekarang menjadi seorang ketua manage organization gitu, apalagi yang berbau lingkungan itu, memang apa ya, susah itu gak sih ya untuk memanage? Karena kalau kita ngelihatnya dari sisi Kak Yuda punya aktivitas yang secara pribadi juga, tapi ini sosialnya juga jalan banget gitu.
3: Betul-betul Kak, jadi sebagai istilahnya pionir ataupun leader dari suatu organisasi pasti adanya kelebihan dan kekurangan untuk membawa organisasi tersebut ke arah ataupun visi tujuannya memang kita tentukan bersama gitu Kak ya. Jadi sepanjang masa jabatan ini tentunya salah satu bentuk yang diharapkan dari output organisasi adalah dari masing-masing individunya Kak gitu. Dia mempunyai kepedulian, mempunyai awareness terhadap lingkungan, karena kita tidak munafik juga Kak bahwasannya terkadang itu suatu kegiatan ataupun suatu penyelenggaraan baik dari organisasi maupun di beberapa kegiatan tertentu dari eksternal itu adanya seremonial. Tetapi dari seremonial itu apakah ada istilahnya timbul kesadaran dari diri masing-masing, baik dari kesadaran kecil pun itu tidak apa gitu. Sekadar untuk mengetahui bagaimana jenis sampah, di mana kita mengolah istilahnya membuang sampah pada tempat dan sesuai jenisnya, mengolah sampah dengan efektif dan efisien. Jadi dari hal tersebut itu mulailah untuk kita bergerak ke organisasi dan juga ke komunitas gitu Kak. Jadi memang benar bahwasanya pasti ada plus minus dalam menjalani ataupun sebagai leader dalam organisasi seperti itu.
2: Oke, tapi gak gampang juga ya untuk memanage banyak orang gitu kan. Apalagi ini berbau lingkungan. Kadang-kadang juga melawan ego rasa malas, ya nggak sih?
3: Betul.
2: Apalagi kita bukan ego sendiri. Kita mungkin Kak Yuda sebagai ketua itu berapi-api banget gitu ya, fire banget. Pokoknya aku harus bersihin lingkungan sekian. Tapi belum tentu dengan teman-teman yang lain gitu. So what sebenarnya kamu tuh lebih ke ikutin ego kamu aja, atau kamu ikutin juga nih ego teman-teman yang lain gitu guys?
3: Oke, jadi suatu untuk memanajemen sebuah organisasi, karena juga belajar tentang istilahnya akuntansi manajemen dan juga bagaimana memanage dalam sebuah organisasi. Jadi kita harus melihat dari banyak sudut pandang Kak. Gak bisa kita lihat dari sudut pandang dari ketua aja, gak bisa kita dilihat dari sudut pandang anggota juga gitu. Jadi kita harusnya mencari mencari solusi bersama atau win-win solution terhadap permasalahan ataupun hal yang kita ingin lakukan. Jadi sebagai contoh, bahwasannya ada nih undangan gitu ataupun ada inisiasi dari aku untuk melakukan kegiatan ke lapangan bersih-bersih. Ternyata dari beberapa anggota itu ada kesibukan masing-masing. Jadi kita dilihat dulu prioritasnya mana gitu. Apakah bisa kita lakukan ataupun bisa kita rencanakan kembali kegiatan tersebut. Jadi solusi ataupun hal yang paling penting adalah kolaborasi, Kak. Jadi bagaimana kita mengkolaborasikan baik dari sudut pandang dari ketua maupun anggota ataupun ke pihak eksternal yang bisa membantu untuk menjalankan kegiatan tersebut. Nah, salah satu bentuk ataupun bidang di Green Youth Bali yang sekarang yang terbaru nih, Kak, yang renewable itu adalah bidang 2, aksi dan konservasi. Jadi kami berharap bidang ini itu memberikan istilahnya dampak ataupun kegiatan-kegiatan atau program kerja yang nantinya berdampak terhadap langsung ke aksi nyata terhadap lingkungan di kehidupan nyata dan juga bagaimana kita mempelajari suatu konservasi dari sebuah daerah ataupun lingkungan itu sendiri, Kak, seperti itu.
2: Oke, okay. Emang sih nggak gampang untuk manajemen itu, kan? Karena kalau misalnya kita ngelihat dari sisi ngelihat komunitas, berarti kita berbicara orang besar atau orang banyak gitu, kan? Dan kalau misalnya dibilang juga untuk mengatur suatu organisasi itu nggak segampang juga seperti visi-visi yang kita punya, gitu, kan? Emang sih yang namanya orang yang bergabung dalam satu komunitas berarti punya visi yang sama sebenarnya, betul, ya. Tapi tidak segampang itu juga sesuai dengan pikirannya.
3: Betul.
2: Bagi kamu mungkin segampang itu ya, karena kamu punya pikirannya satu. Tapi kalau misalnya yang lain belum tentu.
3: Betul.
2: Nah, cuma itu mungkin ya yang perlu kita ngelihat. Nah, kebijakan sebagai seorang ketua untuk manage lingkungan gitu, guys. Ini kamu tuh lebih ke apa ya? Lebih banyak manajemen dari sisi programmingnya, atau kamu itu lebih manajemen ke lebih ke anggota kamu?
3: Oke. Jadi dari dua pertanyaan itu sama-sama. Jadi
2: sama-sama.
3: Keduanya juga manajemen bagaimana output untuk tujuan bersama ke lingkungan dan juga manajemen dari anggotanya. Karena salah satu bentuk dari misi kami adalah memberikan hak kepada anggota itu untuk mendapatkan satu istilahnya insight atau knowledge, skill dan juga bagaimana mereka dapat implementasikan tersebut ke lapangan seperti itu. Tapi di satu sisi lain kami juga ingin organisasi ini memiliki dampak langsung juga terhadap lingkungan baik dalam aksi-aksi secara langsung maupun edukasi, kampanye dan juga istilahnya membuat program kerja yang memang berkolaborasi dengan stakeholder tertentu baik dari dinas lingkungan hidup, community, masyarakat, akademisi, media dan lainnya seperti itu.
2: Nah, makin luas lah jadinya ya. Bukan hanya di dalam anggota doang berarti dong.
3: Betul.
2: Istilahnya iya, apa ya, bergabung secara langsung berkolaborasi itu istilahnya menggabungkan juga gitu kan,
3: betul.
2: Untuk bisa dengan tujuan yang sama gitu. Tapi kalau misalnya kita ngada dari sisi komunitas, komunitas dengan komunitas yang lain, organisasi dengan organisasi yang lain, so bisa nggak sih kompak dengan satu tujuan untuk bersih-bersih misalnya kayak gitu, untuk apa ya, membersihkan lingkungan gitu, lingkungan jalan atau lingkungan hutan seperti itu.
3: Jadi untuk compare to kan istilahnya enggak bisa kita langsung bandingkan, Kak, ya, karena masing-masing dari komunitas, masing-masing dari organisasi pasti mempunyai visi misi yang berbeda ataupun yang terkhusus gitu. Jadi kalau memang kita memang ingin istilahnya berdampak ataupun beraksi, pasti dari kita masing-masing community ataupun organisasi pasti ada keinginan seperti itu, Kak. Tapi balik lagi, apakah realitanya bisa diselenggarakan ataupun bisa langsung kita kolaborasikan bersama, tapi dilihat dulu secara realita. Jadi untuk hal tersebut kita salah satunya adalah pentingnya komunikasi dan juga istilahnya untuk menyampaikan ke publik baik dari media sosial dan juga dari kampanye-kampanye yang kita lakukan seperti itu.
2: Oke, berarti sebenarnya bisa sangat sangat-sangat untuk bisa nyambung gitu ya. Betul. Walaupun mereka punya kepentingan yang lain, walaupun mereka itu dengan cara yang berbeda, tapi ya kalau sudah satu tujuan pasti ya bisa berjalan. So, sebagai seorang ya dengan komunitas yang cukup banyak dan organisasi yang cukup banyak, sebagai ketua Green Youth juga gitu. So what's the point sebenarnya sebagai closing statement? aksi nyata yang dilakukan untuk komunitas dan juga organisasi di lingkungan ini.
3: Oke, jadi dari aku sebagai istilahnya pribadi yang mungkin cukup terhadap experience baik di lingkungan sosial dan juga ekonomi, terususnya untuk generasi muda nih Kak. Jadi apa yang kita punya ataupun yang kita berikan sekarang, baik itu dari kepedulian kecil dari diri kita sendiri, terus lakukan yang terbaik seperti itu. Setiap kesempatan kita coba, karena hidup sekali seperti itu Kak. Jadi ketika ada kesempatan, lakukan, berikan yang terbaik, pelajari apa yang didapat, apa yang kita dapat dari pengalaman juga, maka itu menjadi bekal ataupun skill untuk kedepannya. Jadi tidak ada istilahnya langkah-langkah yang kita lakukan baik itu dianggap kecil itu tidak berdampak. Jadi lakukan secara konsisten, maka dampak yang diinginkan ataupun yang kita tujukan pasti terasa nanti di kedepannya Kak, seperti
2: itu. Oke, good job banget deh buat Kak Yuda. Tapi tepuk tangan dulu ya buat Kak Yuda yang istilahnya bisa memanage organisasi, kemudian juga banyak komunitas tapi tetap ikut bisa bareng-bareng gitu ya, untuk bisa sama-sama untuk menjaga lingkungan. Thank you banget Kak Yuda ya,
3: terima kasih
2: inspirasi
3: juga
2: luar biasa. Tadi, buat kamu yang pecinta lingkungan jangan lupa nanya-nanya sama Kak Yuda ya pasti ya. Thank you Kak Yuda.
3: Terima kasih.
2: Oke, itu dia nomor berdua Kak Yuda ya, dari Grand Youth yang pastinya menginspirasi banget apalagi tentang lingkungan. Waduh, jangan dibilang deh, dia banyak banget organisasinya yang pastinya jadi ketua Grand Youth juga, di mana dia sudah memanage banyak anggota juga, banyak komunitas juga, dan yang pastinya untuk lingkungan. Tujuannya adalah untuk lingkungan ya. Oke. Okay. Dan sampai sini dulu Gus Andi ngobrol sama Kak Yuda ya. Tapi jangan kemana-mana, Gus Andi masih nemenin kamu di Sepada sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singaraja. Spada.

0: Teman berdua, jam kritis bikin ngantuk. Hilangin bad mood kamu sekarang juga.
1: Bener banget. Daripada suntuk, mikirin tugas atau kerjaan, mending gabung bareng kita di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Temen paling pas buat nemenin istirahat siang kamu.
0: Mulai dari request lagu, ngobrolin info-info seru seputar UMKM, olahraga, entertainment, dan tentunya dengan deretan lagu hits paling fresh buat nge-recharge energi kamu di siang hari.
1: Buruan dengerin live streaming di rri.co.id atau via aplikasi RRI Digital.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune setiap hari jam 10 sampai jam 3 siang di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: FM. Hey, this is

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

105,4 2 RRS Karaja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 9 pagi ada informasi seputar teknologi. Sesaat lagi informasinya, so jangan kemana-mana, tetap di sepada.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

Oke, nomor 2 langsung aja ada informasi seputar teknologi dari AI Gear Mini 3.8 Flash ya. Dan pastinya bisa cloning suara dari teks katanya guys. Dan Google akhirnya ngumumin model kecerdasan buatan yang terbaru yang Gemini 3.8 Flash ya. Dan ini sudah diumumkan pada hari Rabu tanggal 23 September kemarin. Dan model ini dirancang untuk mengubah perintah teks menjadi suara. Dan yang pastinya didukung dari 100 bahasa gitu guys ya. Dan cocok buat proyek kreatif seperti karakter game, buku audio, sampai podcast. Itu cocok banget untuk pakai aplikasi ini. So buat kamu teman-teman berdua yang suka teks to suara ya, bisa banget tuh jadi pakai Gemini Flash.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzeng pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, nomor urut 2 dan sekarang ada Adobe Premiere ya, yang resmi di Android guys. Ini gratis dan bisa ekspor video 4K tanpa watermark. Wah keren banget sih ya. Dan aplikasi untuk Adobe Premiere Android ini bawa fitur penyunting dan familiar dari Premiere versi desktop, karena dikemas dengan antar muka yang lebih sederhana dan disesuaikan pakai layar ponsel guys. Dan fitur penyuntingan dasar yang kamu pastinya tidak diwajibkan berlangganan ini, ini satu kemudahan buat kamu sebagai seorang kreator guys ya. Dan Adobe Premiere ini versi Android sudah bisa diunduh secara gratis di Google Play Store, dan yang pastinya bisa kamu manfaatin untuk membuat video. Keren banget.

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Prancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalis lah Remy belajar bermain musik, dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja. Kembali lagi bersama Spada, selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cok Agung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat.

This is ChatGPT from OpenAI yang bisa memperluas keluarga GPT-6 dan sekarang sudah ada yang terbaru yaitu GPT-6 Sol and GPT-6 Luna ya. Dan model yang terbaru ini hari sekitar 3 pekan setelah OpenAI memperkenalkan GPT-6 Astra ya. Dan model yang ini berusaha sebagai model yang paling canggih katanya yang sudah diluncurkan secara luas ya. Dan yang pastinya untuk keduanya ini ditunjukkan untuk kebutuhan yang berbeda, yaitu GPT-6 Sol dirancang untuk pekerjaan yang lebih kompleks seperti program dan juga alur kerja yang berbasis agen, sedangkan kalau untuk Luna katanya untuk pekerjaannya dengan volume tinggi dan juga tujuan yang jelas gitu.

0: guys. Jadi tergantung kebutuhan kamu mau pakai yang mana gitu ya. Dicoba aja dulu. Itu dia informasinya nomor 2. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune untuk di spa hari ini ya. Dan thanks banget buat kamu yang udah stay tune yang pastinya dari jam 5 pagi tadi. Oke, sampai sini dulu gue Sadi namunin kamu ya untuk di spada. Jangan lupa di saat siang akan hadir buat kamu yang pastinya sudah ada Kakak Ita ya, sampai nanti di jam 3 sore untuk nemenin kamu dengan informasi yang banyak banget. So don't go anywhere guys. Stay tuned di Prodo FM, nomor terbaik kamu karena kita Indonesia. See you on Sunday.
1: Makasih ya udah dengerin. Now and never. Just sleep. Yang bikin pagi kamu makin seru. Ketemu lagi di Spada berikutnya. Spada.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.

Demam Redua sebanyak 244 hotel dan villa di Bali terpantau ditawarkan untuk dijual melalui platform jual-beli properti. Nilai properti yang dipasarkan sangat beragam, mulai sekitar 1,6 miliar hingga mencapai 535 miliar rupiah. Fenomena ini mencuat di tengah geliat kunjungan wisatawan ke Bali dan memunculkan pertanyaan mengenai kondisi bisnis akomodasi di Pulau Dewata. Berdasarkan pemantauan pada platform properti, terdapat 524 iklan dengan kata kunci hotel di Bali. Dari jumlah tersebut, 244 iklan berupa hotel dan villa yang ditawarkan untuk dijual.

Sementara itu, Inyaman Gede Remaja kembali dipercaya memimpin Universitas Panji Sakti atau Unipa Singaraja untuk periode kedua. Dalam proses pemilihan yang berlangsung, Gede Remaja memperoleh 8 suara dari 13 anggota Senat yang menggunakan hak pilih. Sementara Profesor Igusti Ngurah Puger memperoleh 5 suara. Gede Remaja menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya. Ia mengatakan kepercayaan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan bersama seluruh keluarga besar Unipas. Memasuki periode kedua, Gede Remaja menyiapkan 4 program prioritas. Program tersebut mencakup penguatan tata kelola kelembagaan, pengembangan program studi, peningkatan prestasi mahasiswa, serta penguatan kerjasama eksternal. Demikian info Prodo untuk hari ini. Aku Itasa Putri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Prodo, RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Pro.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman.

105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Santai siang, ketemu bareng aku Itasa Putri seperti biasa ya, sampai jam 3 sore. Dan Pro 2 Hitlist sudah aku buka di WhatsApp di 081139 91054. Boleh kamu request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu.

0: 2, pagi kamu bakal lebih seru di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang.

0: Okay, 105,4 FM Taman Pro 2. Kita ke WhatsApp ya di 081139910504. Aku mau ketemu sama Yuna dulu yang mau request lagunya Marion Jola, Aku Takdirmu. Lagunya untuk semuanya Kak Ita yang legendin hari ini ya. Terima kasih. Ada Lia juga di Panji. Hai Lia. Kak Ita lagunya Olivia Rodrigo yang Cannot Cut Me. Okay, lagunya udah aku siapin. Ada juga Andika yang mau request lagu dari miliknya Dul Jailani yang judulnya Jas Putih. Buat semua yang lagi dengerin hari ini, Kak Ita, thank you.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: aku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Okay, 105,4 FM. Aku mau ketemu sama Utami dulu yang siang hari ini pengen diputerin lagunya Afrojack featuring David Guetta yang judulnya Another Life. Lagunya buat semua yang lagi dengerin hari ini ya. Untuk Kak Ita, terima kasih. Terima kasih kembali Utami. Terus ada Widi juga. Hai, selamat siang. Kak Ita, lagunya Fajar Nur dong, yang Tahta Hatiku Pendampingmu. Dan satu lagi ada Wulan, selamat siang Kak Ita. Hai, aku mau request lagu dari miliknya The National yang judulnya The Alcott yang featuring Taylor Swift. Terima kasih kakak. Terima kasih kembali. Aku masih tungguin requestan kamu sampai jam 12 siang nanti ya teman-teman. Jangan lupa di 081 139 9104.

Pernah ngerasa cuaca sekarang makin gak bisa ditebak? Tenang, teknologi kan makin canggih. Sekarang udah ada kecerdasan buatan alias AI yang bantu prediksi cuaca ekstrim lebih akurat. Mulai dari mendeteksi potensi banjir, cuaca panas ekstrim, sampai arah angin topan. Data dari satelit, sensor darat, dan drone digabung, terus dianalisis dalam hitungan detik. Hasilnya, kita bisa lebih siap sebelum bencana datang. Jadi, jangan cuek sama info cuaca ya. Teknologi udah kerja keras buat kasih peringatan dini. Tinggal kita, mau siap atau enggak.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: pagi-pagi udah bete karena mager. Itu tandanya kamu belum dengerin Spada.
1: Yes, selamat pagi teman Pro 2, nemenin pagi kamu biar seru. Mau tahu info hits, tren terkini, sampai obrolan yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now? Semuanya ada di sini.
0: Dijamin suntuk kamu langsung lenyap dan energi positif kamu balik lagi.
1: Makanya jangan sampai kelewatan. Temenin aktivitas pagi kamu bareng Spada setiap hari mulai jam 5 sampai 10 pagi cuman di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Sampai siang

0: Duh, tagihan listrik bulan ini naik lagi. Padahal rasanya biasa aja.
1: Kamu sering lupa matiin lampu sama charger ya? Itu ngaruh banget loh.
0: Iya sih, kadang AC juga nyala terus walau nggak kepake.
1: Nah, mulai sekarang biasain deh hemat listrik. Selain bikin tagihan lebih ringan, kita juga ikut jaga energi supaya nggak terbuang percuma.
0: Wah, iya juga ya. Hal kecil kayak matiin lampu, ternyata dampaknya besar.
1: Hemat listrik bukan soal pelit, tapi soal bijak menggunakan energi untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri, matikan yang tidak dipakai demi masa depan yang lebih baik.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Teman Pro 2, di Rusia terdapat sebuah danau yang terkenal karena tingkat radiasinya yang sangat tinggi, yaitu Danau Karachay. Danau Karachay berada di kawasan pegunungan Ural Selatan dan sejak tahun 1951 digunakan sebagai lokasi pembuangan limbah nuklir dari fasilitas mayak pada era Uni Soviet. Akibatnya, tempat ini menjadi salah satu lokasi dengan tingkat pencemaran radioaktif tertinggi di dunia.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

Buat kamu yang akhir-akhir ini kayaknya males banget mau ngapa-ngapain, ujung-ujungnya cuma rebahan, scroll handphone, terus bilang ke diri sendiri, duh bentar lagi deh. Kalau kamu lagi di fase itu, bisa jadi kamu lagi ngalamin yang sekarang sering disebut bed rotting. Rebahan lama bukan cuman karena capek badan, tapi juga karena pikiran lagi penuh. Nggak salah kok untuk istirahat, tapi kalau keterusan, hati-hati. Kamu bisa terlalu nyaman sampai lupa caranya mulai lagi. Nggak harus langsung produktif hari ini. Coba aja dulu dari kecil, duduk, minum air, atau sekedar bangun dari kasur. Karena kadang satu langkah kecil itu loh yang paling susah, tapi itu juga yang paling penting.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Kalau kebanyakan orang memilih menggunakan lift untuk mencapai puncak gedung, berbeda dengan Alain Robert, teman Pro 2. Pria asal Prancis ini dikenal dunia sebagai French Spider-Man karena berhasil memanjat lebih dari 150 gedung pencakar langit tanpa menggunakan tali pengaman. Yang lebih menginspirasi lagi, Alain Robert memiliki riwayat vertigo dan epilepsi, teman Pro 2. Tapi kondisi tersebut tidak menghentikannya mengejar impiannya. Ia telah menaklukkan berbagai bangunan ikonik, teman Pro 2.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris, males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek, siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRI di Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 RRI di Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

Teman berdua, kalau kita ngomongin yang namanya budaya ya, mungkin langsung terbayang adalah tradisi, pakaian adat, kerajinan, terus juga makanan khas, kesenian atau berbagai warisan yang sudah ada sejak dahulu kala. Tapi pernah gak kamu kepikiran kalau semua itu sebenarnya bisa punya nilai ekonomi? Sekarang kan mulai banyak tuh anak muda yang mencoba membawa unsur budaya ke sesuatu yang lebih dekat dengan kehidupan mereka. Motif tradisional dikembangkan jadi fashion, kerajinan dibuat dengan desain yang lebih kekinian, makanan khas juga dikemas lebih modern, bahkan cerita-cerita budaya itu bisa diolah menjadi konten digital. Dan menariknya, di satu sisi kita ingin budaya tetap lestari, tapi di sisi lain ketika budaya dijadikan produk dan dijual, muncul pertanyaan baru, apakah budaya bisa dikembangkan menjadi bisnis tanpa kehilangan makna dan juga identitasnya?

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf Bapak Ibu, bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh,
1: apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.

modern, kemasannya lebih menarik, pemasarannya juga pakai media sosial, atau produknya dikombinasikan dengan kebutuhan anak muda sekarang. Artinya kan kreativitas bukan berarti mengganti budaya lama dengan sesuatu yang baru ya. Kreativitas bisa menjadi cara untuk membawa budaya lama masuk ke ruang yang baru, dan dari sanalah muncul peluang bisnis. Tapi tentu ada pertanyaan penting, ketika sebuah produk budaya mulai dijual, bagaimana sih kita memastikan nilai dan ceritanya tetap dihargai, bukan sekedar dijadikan dekorasi atau sebuah tren?

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang.

Oke, teman Pro 2, budaya dan bisnis ternyata nggak harus selalu berada di dua sisi yang berbeda. Tradisi itu bisa ketemu kreativitas, warisan budaya bisa ketemu inovasi, dan anak muda bisa menjadi penghubung antar keduanya. Yang penting ketika budaya dikembangkan menjadi produk, jangan cuma melihat apa yang bisa dijual, tapi juga memahami cerita, nilai, dan identitas yang ada di dalamnya. Karena mungkin salah satu cara membuat budaya tetap hidup bukan hanya dengan menyimpannya sebagai warisan masa lalu, tapi juga dengan menemukan cara agar budaya tetap relevan dengan kehidupan hari ini. Jadi buat kamu yang punya ide kreatif berbasis budaya, jangan takut untuk mengeksplorasi ya. Siapa tahu dari sebuah tradisi yang kamu kenal sejak kecil justru bisa lahir karya, peluang, bahkan bisnis yang baru.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Sampai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodway FM.

Teman berdua, Timnas Indonesia bakal menghadapi Singapura di FIFA Asian Cup 2026. Jelang laga ini, Kapten Garuda Kevin Dix menyoroti satu hal penting, yaitu mentalitas. Kevin menegaskan pemain harus tetap fokus dari awal sampai akhir pertandingan. Dan menurutnya ketika melakukan kesalahan atau kalah dalam duel, yang paling penting adalah bagaimana pemain bisa langsung bangkit dan fokus ke bola berikutnya. Ia juga meminta tim menikmati pertandingan dan menjalaninya satu persatu, tanpa perlu terbebani hasil pertemuan sebelumnya. Indonesia dijadwalkan menghadapi Singapura di SUGBK Jakarta Jumat 25 September 2026. Dan di sepak bola bukan cuma soal skill ya teman pro 2. Kalau mentalnya udah siap tinggal buktikan di lapangan pastinya.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Di berbagai pusat konservasi satwa liar di Afrika, teman Pro 2, para penjaga rela tidur di samping bayi gajah yatim piatu setiap malam. Hal itu dilakukan untuk memberikan rasa hangat, rasa aman, dan rasa nyaman. Salah satu pusat rehabilitasi yang terkenal dengan metode ini adalah David Seldick Wildlife Trust di Kenya. Di sana, para pengasuh mendampingi bayi gajah hampir selama 24 jam sebagai bentuk kasih sayang sekaligus proses pemulihan sebelum mereka bisa hidup mandiri.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

2 Sungai Ayung Bali lagi rame nih sama para atlet arung jeram dari berbagai daerah. Ya, Kejurnas Arung Jeram ke-21 resmi bergulir dengan diikuti 51 tim dari 16 provinsi. Kejuaraan ini bukan cuma soal adu cepat menaklukkan arus, tapi juga menjadi momentum faji untuk membentuk karakter dan mental tangguh para atlet. Pembukaan berlangsung di Sungai Ayung Badung Kamis 24 September kemarin, sementara pertandingan resmi dimulai hari ini lewat nomor sprint untuk kategori U19, U23 hingga senior putra dan juga putri. Atlet putri Aceh Nadia Zakila juga menyebut karakter Sungai Ayung punya tantangan tersendiri karena memang banyak batu di jalur arusnya. Nah, kalau kamu berani turun di Arung Jeram nih teman berdua, kira-kira siap nggak menaklukkan derasnya Sungai Ayung?

0: Salahku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Siapa nih yang sebelum tidur wajib pakai TWS? Dengerin musik atau white noise memang bisa bikin lebih rileks ya. Tapi kalau dipakai semalaman ternyata ada resikonya juga loh teman Pro2. TWS yang terlalu lama dipakai bisa bikin telinga lembab, iritasi, sampai meningkatkan resiko infeksi. Kalau volumenya terlalu tinggi atau didengarkan berjam-jam, pendengaran juga bisa terganggu. Belum lagi kalau tidur menyamping, telinga itu bisa terasa tertekan dan juga sakit. TWS juga bikin kita kurang peka terhadap suara sekitar, termasuk alarm atau suara darurat. Jadi boleh aja sih kalau misalnya kamu pakai TWS sebelum tidur, tapi jangan lupa kasih telinga waktu untuk istirahat. Kamu tim tidur pakai TWS atau justru nggak bisa tidur kalau ada benda di telinga nih?

0: Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM, Radio
2: FM. Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

Georgia, the

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Masih ada nggak sih yang percaya kalau kabel charger yang panjang bikin HP jadi lama penuh? Eits, ternyata nggak selalu begitu loh teman Pro 2. Secara teori, kabel yang lebih panjang memang punya hambatan listrik sedikit lebih besar. Tapi buat pemakaian sehari-hari, yang paling berpengaruh itu justru kualitas kabelnya, bukan panjangnya. Kalau kabelnya sudah mendukung fast charging dan bahannya bagus, panjang 2-3 meter pun tetap bisa ngecas dengan optimal. Sebaliknya kalau kabelnya murah dan kualitasnya kurang oke, mau cuma 1 meter pun tetap bisa bikin proses ngecasnya jadi lebih lama. Kalau kamu sendiri, tim kabel panjang atau kabel pendek nih, teman Pro 2?

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

0: Pagi-pagi udah bete karena mager. Itu tandanya kamu belum dengerin Spada.
1: Yes, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin pagi kamu biar seru. Mau tahu info hits, tren terkini, sampai obrolan yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now? Semuanya ada di sini.
0: Dijamin suntuk kamu langsung lenyap dan energi positif kamu balik lagi.
1: Makanya jangan sampai kelewatan. Temenin aktivitas pagi kamu bareng Spada setiap hari mulai jam 5 sampai 10 pagi cuman di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM, teman.

Teman Pro 2, buat kamu yang suka film tentang dunia kerja dan beda generasi, ada kabar menarik nih. The Intern bakal hadir dalam versi Korea dan tayang di bioskop Indonesia. Film ini memasangkan Choi Min-sik dan Han So-hye. Ceritanya ngikutin Ki-ho ya, pria berusia 37 tahun yang kembali ke dunia kerja sebagai intern di perusahaan startup Vision. Di tengah lingkungan kantor yang didominasi anak muda, Ki-ho harus beradaptasi dengan teknologi, kebiasaan baru, sampai dengan istilah-istilah yang digunakan generasi muda. Sementara itu, ia bertemu Shan-woo, CEO muda yang sibuk mengembangkannya perusahaannya gitu ya. Jadi teman Pro 2, film ini sudah tayang di Korea, dijadwalkan hadir di bioskop Indonesia itu mulai 30 Oktober 2026. Nah, kalau misalnya kamu kerja bareng orang yang beda generasi jauh nih, kira-kira lebih banyak belajar atau malah lebih banyak adaptasi kira-kira nih? I wonder if your therapist likes me. I guess it depends on how much of the truth you tell to her. And I wonder if your brother wants to fight me. Would he change his mind if he saw his big sister at her worst? So tell your friends I'm evil. Write songs that say I suck. And roll your eyes when people ask about us.

0: Teman berdua, jam kritis bikin ngantuk. Hilangin bad mood kamu sekarang juga.
1: Bener banget. Daripada suntuk, mikirin tugas atau kerjaan, mending gabung bareng kita di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Temen paling pas buat nemenin istirahat siang kamu.
0: Mulai dari request lagu, ngobrolin info-info seru seputar UMKM, olahraga, entertainment, dan tentunya dengan deretan lagu hits paling fresh buat nge-recharge energi kamu di siang hari.
1: Buruan, dengerin live streaming di rri.co.id atau via aplikasi RRI Digital.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune setiap hari jam 10 sampai jam 3 siang di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: FM, Santai Siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap buat kamu yang suka horor tapi tetap pengen ketawa ya. Film Warga Rusun 609 baru aja merilis trailer final menjelang tayang di bioskop. Film ini mengikuti Arka, mahasiswa populer yang diperankan Morgan Oi, dan Bunga yang diperankan Ranti Maria. Setelah Bunga meninggal, arwahnya menetap di kamar 609 dan mulai meneror para penghuni rusun. Masalahnya, warga juga sedang menghadapi ancaman relokasi, jadi mereka bukan cuma harus menghadapi teror Bunga, tapi juga berusaha mempertahankan tempat tinggal mereka. Nah, disutradarai sama Herwin Novianto dan ditulis Upi, film ini merupakan adaptasi lokal dari film horror komedi Thailand, Bupah Ratre. Kalau misalnya nih teman Pro 2 tinggal di rusun terus kamar sebelah ternyata berhantu, kamu bakal pindah atau malah kepo?

105,4 FM Taman Para 2, gak kerasa ya, udah mau jam 3. Nanti ada kakak Gigi yang temenin kamu di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna sampai di jam 7 malam ya. Jadi dengerin terus Pro 2 FM, singgah aja teman terbaik kamu. I'm not

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, Inyoman Gede Remaja kembali dipercaya memimpin Universitas Panji Sakti atau Unipas Singaraja untuk periode kedua. Dalam proses pemilihan yang berlangsung, Gede Remaja memperoleh 8 suara dari 13 anggota Senat yang menggunakan hak pilih. Sementara Profesor Igusti Ngurah Puger memperoleh 5 suara. Gede Remaja menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya. Ia mengatakan kepercayaan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan bersama seluruh keluarga besar Unipas. Memasuki periode kedua, Gede Remaja menyiapkan 4 program prioritas. Program tersebut mencakup penguatan tata kelola kelembagaan, pengembangan program studi, peningkatan prestasi mahasiswa, serta penguatan kerjasama eksternal. Informasi berikutnya, teman Pro 2, pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS perubahan APBD Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2026 masih berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta efektivitas program yang dapat dilaksanakan. Bupati Buleleng Inyoman Sucidra mengatakan program dalam perubahan anggaran harus disesuaikan dengan kemampuan daerah. Efektivitas dan efisiensi menjadi pertimbangan agar anggaran yang tersedia dapat digunakan sesuai kebutuhan dan ketentuan. Itu dia Info Pro 2 bareng aku GG. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Pro 2 FM Singaraja. Teman

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hola teman Pro 2, selamat sore. Balik lagi bareng aku GG tentunya di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja. Edisi hari Jumat 25 September 2026. Jumat berkah guys ya, walaupun hari Jumat ini mungkin terasa sedikit lebih menyengat ya mataharinya. Ini di Buleleng kayaknya mataharinya ada 3 atau berapa ya. Buat kamu mungkin ya yang banyak beraktivitas di luar ruangan, mungkin bisa pakai sunblock atau sunscreen gitu ya teman Pro 2, biar gak gosong gitu, biar makin disayang sama pasangannya gitu ya, sama pacarnya. Tapi kalau ngomong-ngomong pacar gitu teman Pro 2 ya, di Lokacita Informasi Lokal Bali dan Buleleng kali ini aku punya informasi nih buat kamu pasangan-pasangan muda ya, yang sekarang mungkin ada merencanakan untuk menikah. Asik. Aku punya informasi dari Kemendag yang memperkuat bimbingan remaja siapkan keluarga sakinah. Nah loh teman Pro 2, karena pernikahan itu bukan asal sah aja teman Pro 2, harus dibarengi dengan ilmunya juga ya. Tapi sabar, nanti informasinya akan aku spill di segmen berikutnya tentunya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Sore Ceria bareng aku GG tentunya sampai beberapa jam ke depan, karena aku bakal kasih kamu informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu ya. Jadi stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Siaraja, teman terbaik kamu.

Kamu lagi dengerin Sore Singaraja. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya masih bareng aku GG di sore ceria kali ini dan informasi pertama di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng ya, seperti janji aku di awal tadi aku bakal kasih informasi kamu dari Kemeneg nih, teman Pro 2 yang sekarang anak muda udah pengen nikah nih di akhir tahun ini, ada Kemeneg yang memperkuat bimbingan remaja, siapkan keluarga sakinah ya. Jangan asal sah teman Pro 2 ya, tapi kita juga harus tahu ilmunya juga ya dalam membangun bahtera rumah tangga. Asoy deh. Oke teman Pro 2, dilansir dari rri.co.id, Kementerian Agama memperkuat pembinaan remaja dan calon pengantin melalui program bimbingan remaja usia nikah atau BRUN dan penguatan keluarga sakinah. Program ini diarahkan untuk membantu generasi muda mempersiapkan kehidupan berkeluarga, tidak hanya dari sisi pernikahan tapi juga kematangan emosional, spiritual, sosial dan ekonomi tentunya. Kegiatan BRUN diikuti ratusan mahasiswa, calon pengantin serta unsur organisasi masyarakat di Gedung Madya Gosana Pusat Pemerintah Kabupaten Badung Mangupura Rabu 23 September 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali Igusti Made Sunarte mengatakan pernikahan mempertemukan dua orang dengan latar belakang, pengalaman, pola pikir dan karakter yang berbeda. Karena itu pasangan perlu memiliki kemampuan untuk mengelola perbedaan dalam kehidupan rumah tangga. Menurutnya pengendalian diri menjadi salah satu hal yang penting dan perlu dipersiapkan sebelum memasuki kehidupan berkeluarga ya. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Ahmad Zayadi menjelaskan pembinaan keluarga sakinah dilakukan secara berkelanjutan. Pembinaan tersebut mencakup tahap persiapan, pertumbuhan hingga keberlanjutan keluarga. Skema pembinaan dibangun melalui tiga fase, yakni start dengan pendekatan edukatif, grow melalui pendekatan preventif, dan sustain dengan pendekatan solutif. Itu dia teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu-kamu mungkinnya yang sekarang mau cari-cari tahu tips-tips dalam membangun rumah tangga seperti apa ya, baik itu ilmunya ataupun dari segi manapun gitu ya, untuk mempersiapkan pernikahan kalian, gak ada salahnya kamu bisa mengikuti juga gitu ya program-program yang dijalankan oleh Kemeneg ini ya. Ya itu juga bukan buat orang lain kok, buat kamu-kamu juga dan pasangan. Iya gak sih teman Pro 2? Aku masih punya informasi lainnya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng kali ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: tau gak sih, karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong, namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya. Sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Ayo lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.
3: Singaraja, teman terbaik kamu.

Informasi berikutnya teman Pro 2 di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini bareng aku GG ya. Untuk kamu teman Pro 2 ngerasa gak sih 2026 ini kayak cepet banget, sekarang udah September lagi. Dan September juga sekarang udah di akhir-akhir ya. Dan gak kerasa nanti juga udah tahun baru lagi. Nah ini juga mungkin ada kabar dari Pelabuhan Celukan Bawang ini yang dipersiapkan untuk jadi jalur alternatif Nataru teman Pro 2 ya. Karena gak kerasa ini tahun baru dan liburan Natal juga udah mendekati gitu ya teman Pro 2. Masih dilansir dari rri.co.id, Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, Bali mulai disiapkan sebagai jalur penyeberangan alternatif untuk membantu mengurai kepadatan arus kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk saat libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Persiapan tersebut dilakukan setelah PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo Cabang Celukan Bawang menerima surat penugasan dari Kementerian Perhubungan. General Manager PT Pelindo Cabang Celukan Bawang Muhammad Imron mengatakan penunjukan Celukan Bawang merupakan bagian dari upaya pemerintah menambah kapasitas pelabuhan di sisi Bali. Menurutnya jumlah dermaga di Ketapang lebih banyak dibandingkan Gilimanuk sehingga diperlukan pelabuhan pendukung untuk menyeimbangkan arus penyeberangan. Imron menjelaskan sebelum menerima penugasan resmi Pelindo hanya memfokuskan persiapan di dermaga 3. Keputusan itu diambil karena dermaga 1 dan 2 memiliki tingkat okupansi di atas 75% serta kondisi elevasi yang belum sesuai dengan spesifikasi kapal Roro yang diusulkan teman Pro 2 ya. Untuk mendukung operasional, Pelindo telah melakukan sejumlah peningkatan fasilitas di dermaga 3. Perbaikan meliputi pemasangan plat besi sebagai alas ram door kapal Roro, penambahan penerangan, pelebaran akses jalan hingga perkerasan jalan menuju dermaga. Dermaga 3 diproyeksikan melayani kendaraan golongan 5 atau mobil pribadi dengan rute Jangkar, Situbondo, Celukan Bawang. Sementara itu, dermaga 1 dan 2 masih menjalani asesmen bersama SDP untuk mengetahui kelayakan sebagai jalur angkutan logistik dari pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Ya semoga ya kepadatan nanti di libur Nataru atau Natal dan Tahun Baru tentunya di pelabuhan Gilimanuk dan juga Ketapang ini bisa diurai dan terbantu dengan hadirnya pelabuhan Celukan Bawang ini. Dan ini juga bisa apa ya, mungkin meningkatkan aktivitas wisatawan-wisatawan yang datang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali sini itu masuknya melalui Celukan Bawang atau di Buleleng dulu. Dan jadi ini juga bisa berefeknya juga sangat baik untuk warga sekitar dan bahkan untuk para pelaku pariwisata di Buleleng khususnya dan juga Singaraja ya. Semoga bisa berjalan lancar ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, aku masih punya informasi lainnya tentunya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. So stay tune terus guys.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Oke, teman Pro 2, informasi berikutnya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini ada kabar dari IAWP atau International Association of Women Police yang terpesona dengan keindahan Bali, teman Pro 2. Wih, mantap ya. Dilansir dari rri.co.id, terpesona Bali, delegasi Nigeria antusias ikuti IAWP. Antusiasme peserta International Association of Women Police atau IAWP Conference 2026 terasa selama pelaksanaan kegiatan di Bali. Salah satunya datang dari delegasi Nigeria, Veronica, yang mengaku senang dapat mengikuti IAWP di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali 20 hingga 24 September 2026. Veronica mengaku telah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk mengikuti agenda internasional tersebut sejak jauh-jauh hari. Salah satu yang dibanggakan adalah seragam upacara yang dikenakan saat mengikuti Parade of Nation sebagai bagian dari rangkaian IAWP. Bersama sejumlah rekan senegaranya, Veronica menikmati berbagai momen selama berada di Bali. Ia juga mengungkapkan kegembiraannya karena berkesempatan datang langsung ke Pulau Dewata yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata di dunia. Kenyamanan para delegasi dari berbagai negara juga didukung kesiapan pengamanan yang dilakukan Polda Bali selama pelaksanaan IAWP. Ratusan polisi wanita dari 43 negara hadir dalam kegiatan internasional tersebut sehingga aspek keamanan menjadi salah satu perhatian utama. Menurut Arisandi, pengamanan tidak hanya bertujuan memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar. Pengamanan juga dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh delegasi selama berada di Bali. Wih, teman Pro 2 ya. Ini menjadi bukti ya bahwa Bali ini menjadi salah satu tempat yang memang banyak banget diminati untuk berwisata oleh teman-teman dari mancanegara sana, teman Pro 2 ya. Karena ya bisa dilihat dari kegiatan IAWP ini yang sekaligus bisa menikmati suasana Pulau Dewata tentunya. Semoga pengalaman tersebut bisa memperkuat kesan positif pastinya tentang Bali dan Indonesia di mata dunia, khususnya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, itu dia informasi terakhir di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Di era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan. Terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.

0: banget nih.
1: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
0: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kembali lagi masih bersama aku Gigi, teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan kali ini kita masuk di sesi dialog interaktif penguatan peran pemuda tentunya ya. Dan di sore ini kita bakal angkat topik yang keren banget tentang prestasi generasi muda Bali di bidang bahasa dan budaya tentunya. Kita telah telah hadir di Studio Pro 2 juara 2 lomba debat bahasa Bali KMHD YBV Undiksa tahun 2026. Wih, hangat banget nih 2026. Dan tentunya sudah hadir di studio ada dua narasumber muda berprestasi kita dari Bali Mandara ya. Ini ada Bintang dan Rizka. Kita sapa dulu teman Pro 2. Halo, halo, halo.
1: Halo, Kak.
0: Sehat ya?
1: Astung karya.
0: Kabarnya sehat. Baik ya, sehat. Oke, benar ya Bintang sama Rizka ya?
2: Benar banget.
0: Boleh diceritain gak lomba debat ini sebenarnya lomba seperti apa? Formatnya itu seperti apa? Biar teman-teman tahu dulu nih gitu. Prestasi kalian itu kayak gimana sih si lomba debat ini? Silakan, siapa yang mau jelasin?
1: Sebenarnya kalau lomba debat bahasa Bali ini itu mirip dan hampir serupa gitu dengan debat bahasa Indonesia yang lebih familiar mungkin di kalangan masyarakat umum ya, masyarakat awam. Cuman bedanya di sini adalah penggunaan bahasa saja. Itu aja sih yang buat ngebeda. Tapi kalau dari segi struktur, ada beberapa bidang lomba ini biasanya tergantung yang menyelenggarakan, itu ada ketentuan aturan lomba debatnya itu yang sama banget atau mirip gitu dengan debat bahasa Indonesia, tapi ada yang biasanya diadakan oleh provinsi itu yang akan sedikit berbeda dengan ketentuan debat di bahasa Indonesia.
0: Oh, jadi mungkin kita lihat dulu siapa yang menyelenggarakannya. Kadang itu bisa berbeda format ya. Cuman secara keseluruhan itu formatnya menggunakan bahasa Bali gitu.
1: Iya, bahasa Bali.
0: Dan aku pengen tahu siapa yang paling heboh waktu kalian juara dua ini. Siapa?
2: Kayaknya hampir semuanya.
0: Semuanya deh. Heboh.
2: Ya, karena kita pun enggak expect gitu.
0: Oke, okay. Termasuk guru-gurunya juga nih ikut heboh ya. Oke. Okay. Mungkin kita tahan dulu ya, jangan dulu panjang-panjang karena kita masih ada beberapa segmen ke depan. Menarik banget ceritanya, setelah ini kita bakal bahas lebih dalam soal proses latihan, persiapan, dan strategi teman-teman untuk menjadi juara dua pada lomba debat bahasa Bali ini. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: sih kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Kenapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI.

0: Masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Dan tentunya masih di dialog interaksi penguatan peran pemuda dengan topik juara 2 lomba debat bahasa Balika MHD YBV Undiksa tahun 2026. Dan tentunya masih bersama narasumber kita ya, ada Bintang dan juga Rizka dari Bali Mandara. Oke, teman-teman, untuk menjadi seseorang yang bisa mencapai prestasi tentunya, baik itu individu atau secara tim, tentunya kita harus mempersiapkan diri, betul?
1: Betul.
0: Nah, aku mau tahu dong proses persiapan kalian sebelum menghadapi lomba debat bahasa Bali ini. Silakan.
1: Baik, di sini dalam proses debatnya itu tentunya kita nggak langsung ke tahap final. Mm-hmm. Di sini tuh lombanya tuh ada dua tahap, yaitu penyisihan dan final. Mm-hmm. Yang dimana penyisihan itu kita membuat video dulu untuk diunggah dan nanti akan dinyatakan siapa saja tim yang lolos 4 besar untuk menuju ke semifinal. Oh. Nah itu, nah di pembuatan video ini lumayan kredit karena kami kan anak asrama dan yeah, itu videonya tuh dibuat hamin satu sebelum kami pulang
0: hamin
1: ke rumah.
0: Hamin satu?
1: Iya, yeah. Itu udah kredit banget, udah lumayan agak nggak begitu berekspektasi tinggi untuk lolos ke final dan astongkarenya ternyata kita diberikan kesempatan dan akhirnya lolos. Akhirnya tuh kita mempersiapkan diri untuk menuju final tentunya dengan beberapa persiapan seperti menyiapkan argumen-argumen, menyiapkan strategi di mana kita kan membagi emosi pembicara 1 2 3 itu di mana materinya. Dan yang lebih lucunya lagi ini, kita tuh nyiapinnya tuh hamin 2 hari.
0: Bener-bener the power of kepepet ya.
1: Iya, bener 2 hari. Udah hamin 2 hari, terus ketiganya nih lumayan punya kesibukan masing-masing. Kalau saya, Bintang sama Elsa tuh pas ikut lomba business plan, jadi kebetulan lumayan nabrak. Terus ini Rizka itu duta anak, dia mempersiapkan final duta anak pemilihan. Itu pulangnya malam, jadi kita gak pernah bisa ketemu buat latihan. Jadinya hamin 2 baru bener-bener ketemu banget buat latihan.
0: Jadi itu, masing-masing dari kalian emang punya apa kegiatan lain.
1: Iya, benar.
0: Dan di satu sisi lain kalian harus sebagai tim mempersiapkan untuk lomba ini gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi keren sih kalian bisa melewati itu. Tapi emang kayaknya the power of kepepet tuh emang benar-benar.
1: Iya, benar.
0: Seberpengaruh itu loh guys. Nah, aku mau tanya, lebih tegang mana dengan ke crowded dan yang kalian lalui itu untuk mempersiapkan lomba ini, itu lebih tegang pada saat mempersiapkan, pada saat latihan, atau pada saat kalian tampil?
2: Kalau dari sisi yang lebih menegangkan gitu, jujur gimana ya, waktu lu persiapan dan tampil tuh punya frekuensi tegang yang berbeda-beda gitu. Ya, kalau dari persiapan kami dengan mosi, 5 mosi itu pro kontra yang harus memahami materi dengan waktu persiapan 2 hari. Itu kayak gimana caranya biar kami bisa memahami isi atau mosinya itu dengan baik. Jadi kalaupun disanggah oleh lawan, kami masih bisa mempertahankan argumen gitu. Kalau waktu pertandingan juga deg-degan karena kan kita sama lawan itu pasti punya pandangan yang berbeda meskipun udah mempersiapkan materi. Nah itu udah nyusun strategi gimana caranya biar tetap argumennya itu masuk dengan apa yang sesuai yang sudah kita pelajari, tapi tetap bisa nyambung sama lawan.
0: Iya betul. Nah aku kepo ya, emang harus kepo ya. Aku mau nanya, kan kalian dikasih mosi materi gitu ya. Nah kalian itu lebih ke mana? Prefer untuk menyiapkan lebih ke materinya atau lebih ke statementnya? Atau ada mungkin hal-hal lain yang untuk dipersiapkannya lebih dari itu gitu? Gimana?
1: Kalau dari kita sendiri tuh lebih memahami mosinya. Kayaknya mosinya itu kan bahasa Bali. Kita tuh lumayan susah dengan kosakata bahasa Bali. Walaupun kita lumayan sering berkomunikasi bahasa Bali, betul. Tapi kan ada beberapa bahasa Bali yang halus banget dan susah banget. Itu kita lebih mendalami arti dari mosinya dan memahami. Dan kita lebih banyak mempelajari kosakata-kosakata Bali yang baru,
0: iya,
1: gitu,
0: betul,
1: dan
0: betul.
1: Belajar strategi dimana kalau kita pro itu kan lebih susah posisinya karena yang kontra lebih susah karena kita harus mengikuti tim lawan yang membawa pembicaranya, jadi kita harus mengikuti. Kalau pro kan lebih aman, kita yang memulai duluan gitu. Itu sih kita lebih mendalami emosinya biar kita bisa mengarahkan kemana saja dan nyambung dengan lawannya.
0: Betul, setelah kita tahu proses latihannya, mungkin nanti di segmen berikutnya kita bakal bahas tantangan terbesarnya ya, dan saat lomba berlangsung dan momen paling menegangkan di panggung debat tentunya. Dan untuk kamu teman Pro2 yang punya pertanyaan atau ingin bertanya dengan teman-teman kita di sini, boleh langsung di 081-139-91054. Sekali lagi, kamu bisa langsung kirim pertanyaan kamu melalui pesan WhatsApp di 081-139-91054. So, jangan kemana-mana teman Pro2 karena masih ada segmen selanjutnya.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman Pro 2, pernah kehujanan sampai basah kuyup dan langsung mikir enaknya mandi air hangat atau air dingin ya? Nah, setelah kehujanan, mandi itu penting banget buat bersihin kuman, debu, dan polusi yang nempel di tubuh. Tapi soal airnya, air hangat jadi pilihan yang paling dianjurkan, teman Pro 2. Kenapa? Karena air hujan dan angin bisa bikin suhu tubuh turun. Mandi air hangat bantu mengembalikan suhu tubuh, bikin badan lebih rileks, melancarkan aliran darah, bahkan bisa bantu pernapasan jadi lebih lega. Efeknya, badan gak gampang drop dan tidur pun jadi lebih nyenyak. Selain mandi, jangan lupa ganti baju kering, keringkan rambut, rajin cuci tangan, minum air putih cukup, makan buah dan sayur, dan hindari begadang biar daya tahan tubuh tetap kuat. Jadi teman Pro 2, kalau habis kehujanan, air hangat itu sahabat terbaik buat tubuh kamu.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Teman Pro 2 masih di sore ceria dan di sesi dialog interaktif penguatan peran pemuda. Tentunya kita lanjutin obrolan kita, obrolan inspiratif tentunya dengan siswa-siswa berprestasi dari Bali Mandara ini ya. Kita bahas tantangan dan pengalaman lomba nih. Teman-teman, saat lomba berlangsung, tantangan paling berat apa sih yang kalian hadapi? Apakah itu dari lawan atau dari mungkin juri atau dari penonton atau dari mana tuh?
1: Oke, baik. Kalau dari tantangan ya kak ya, yang pertama kebetulan lawan kami sendiri saat itu di karena kan di grand final itu ada semifinalnya dulu sebelum ke tahap final banget gitu. Yeah. Nah lawan kami sendiri itu adalah saudara kami sendiri.
0: Maksudnya sama-sama dari Bali Mandara.
1: Iya, karena kan kebetulan yang lolos tuh 2 tim. Nah itu sebenarnya jadi tantangan karena waktu itu kita belajar sama, materi kita sama, penguasaan materi kita kan sama nih. Nah, karena penguasaan kita materi yang sama itu udah kadang ngebuat kita terkecoh, apalagi sudah di panggung gitu, karena kan kalau udah di panggung itu ke pressure dengan kayak penonton dan sebagainya. Jadi waktu itu Rizka sama Bintang sih sempat, ini bener gak ya posisi kita sebagai waktu itu, karena kan kontra kan, kita dapat kontra, mereka pro. Tapi tim lawan malah membawakan argumen di tim kontra. Jadi kayak, bener gak ya argumen kita gitu. Jadi kayak ke pressure, karena kan kita belajar tuh bareng-bareng, terus bareng-bareng di sekolah, dibina pembina yang sama juga, dapat pendalaman materi yang sama. Jadi kok mereka bilang itu ya, bener gak ya itu argumen kita gitu. Itu sih tantangan yang pertama. Terus yang kedua adalah yang jadi tantangan juga adalah bagaimana kita bisa apa ya, karena kan kalau debat itu nggak abdul rasanya kalau nggak ada sesi sanggah menyanggah.
0: Ya,
1: nah benar, sebenarnya itu juga tantangan tersendiri sebenarnya bagi kami. Kenapa? Kalau mungkin dengan ada plusnya gitu, kami dapat rival pertama itu adalah saudara sendiri. Kami sudah bisa terus strategi gimana caranya biar bisa tetap imbang gitu. Cuman ketika dapat tim lain itu bagaimana cara menyanggah tapi tetap masuk, karena ini menggunakan bahasa Bali alus gitu. Jadi ya karena kan kalau di debat bahasa Bali itu kan ada sorsingge bahasanya, ada andap, ada sor, abis itu ada yang paling alus banget itu alus singge. Kita kan kalau debat itu biasanya menggunakan grade yang paling tinggi, alus singge. Nah jadinya itu adalah tantangan tersendiri, bagaimana kita bisa menyanggah tapi tetap bisa menggunakan bahasa yang tepat gitu. Karena kan harus sasaran audiensnya itu adalah masyarakat umum, jadi kan kita punya gunakan grade yang paling tinggi. Nah itu sebenarnya tantangan tersendiri, karena memang nggak menutup apa ya, tidak menutup apa ya, di lingkungan sekarang ini penggunaan bahasa Bali itu kian tergerus gitu dengan arus globalisasi. Pun di lingkungan keluarga kita bisa lihat sekarang lebih mengutamakan anaknya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Kayak gitu. Jadinya itu sebenarnya kendala kami sendiri gitu. Karena di lingkungan kami itu gak dibiasakan untuk menggunakan bahasa Bali. Tapi kami memiliki keinginan dan ketertarikan sendiri untuk mempelajari hal itu. Jadinya ya sedikit ke pressure sendiri sih, gimana ya menyusun argumennya. Tapi syukurnya pembina kami tuh selalu mendoktrin kami untuk bisa menguasai argumen dengan baik, melatih dari segi kosakata penyampaian, sehingga bisa kendala-kendala di panggung itu bisa teratasi lah jadinya.
0: Menarik ya, aku juga gak nyangka bahwa kalian harus bertemu dengan saudara sendiri ya. Dan ya pasti dalam satu panggung debat itu pasti harus sanggah menyanggah. Kalau nggak ada nyanggah menyanggah ya itu namanya musyawarah. Dan tentunya seperti yang tadi Rizka bilang ya, mungkin tantangannya sendiri juga dari segi penerapan bahasanya, bahasa Bali. Dan di sekarang di kalangan anak-anak muda atau bahkan dari kecil juga itu udah jarang yang menggunakan bahasa daerah, dan banyaknya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing bahkan. Nah aku mau nanya, bagaimana cara mungkin seberapa penting untuk penguasaan budaya kamu sendiri gitu, dalam hal ini konteksnya tentu budaya Bali ya, apa yang kalian lakukan gitu untuk menanggulangi tantangan-tantangan yang tadi Rizka sebutin gitu, gimana tuh?
2: Kalau untuk menanggulangi tantangan dari itu, tentunya kita lebih mendekatkan diri, seperti lebih mengenal membaca-baca cerita berbahasa Bali, mendengarkan satwa. Kalau di Bali kan satwa bahasa Bali tuh isinya tuh pasti menggunakan bahasa Bali. Dan paling penting tuh kita sering mendengarkan lomba-lomba debat sebelumnya itu. Kan tentunya hampir mirip-mirip lah kosa katanya yang kita gunakan. Apalagi Dharma Wacana tuh bahasa Balinya tuh udah tinggi banget. Dan itu kita mungkin catat-catat dah, kayaknya ini bisa deh dimasukin kalau nanti waktu debat berbicara gitu. Kalau dari Bintang itu sih lebih pentingnya tuh lebih banyak mencari sumber-sumber dari internet. Sekarang kan di TikTok apalagi banyak, itu banyak banget kita bisa cari biar TikToknya tuh bermanfaat lah, nggak scroll-scroll aja.
1: Benar.
0: Jadi memperbanyak referensi literasi gitu ya.
1: Sama kalau misalkan sebenarnya kalau dari Rizka amati bahasa itu akan bisa kayak apa ya, praktik sehari-hari karena semakin sering digunakan itu akan jadi kebiasaan dan akan terbiasa gitu. Terus tuh juga seperti yang Bintang bilang itu juga nyari-nyari sumber itu apa namanya, banyakin yang bahasa Bali. Terutama biasanya yang cerita-cerita bahasa Bali itu biasanya itu tuh akan nambah kosakata. Dan kalau kita sering membaca apalagi langsung mengungkapkan dengan bahasa itu, otak kita jadinya ketika ketemu kata baru itu akan cepat beradaptasi dengan penggunaan kosakata. Karena itu Rizka alami sendiri soalnya sebelumnya Kak, karena kan dulu di lingkungan Rizka sangat jarang sekali meskipun bahasa Bali memang digunakan sehari-hari tapi bukan grade bahasa Bali yang bahasa Bali halus. Jadinya ya cara yang Rizka lakukan itu adalah memang diberikan kesempatan untuk ikut lomba yang memang menggunakan bahasa Bali halus. Terus itu juga dibiasakan kan kalau di lingkungan pendidikan itu biasanya lebih sering bahasa Bali halus yang digunakan di hari Kamis kan sesuai pergub. Jadinya itu tuh jadi hal kecil tapi bisa berdampak besar karena pembiasaan. Seperti itu.
0: Bisa karena terbiasa. Keren sekali proses dan pengalamannya. Di segmen terakhir nanti kita bakal minta tipsnya nih untuk aku dan juga teman-teman Pro 2 yang dengerin tentunya, untuk mungkin ya minimal bisa terlecut lah, ada semangat untuk lebih aktif lagi dalam menggunakan bahasa Bali gitu ya. So stay tune terus di Sore Ceria 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Okay, teman Pro 2, gak kerasa kita udah di segmen akhir aja nih di dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria kali ini. Dan di segmen akhir ini aku mau minta tipsnya nih dari Rizka dan juga Bintang ya, dan juga untuk teman-teman Pro 2 lainnya yang mungkin untuk lebih aware lagi, untuk lebih percaya diri lagi menggunakan bahasa Bali tentunya, bukan hanya untuk debat ya, untuk untuk kehidupan sehari-hari. Silahkan, siapa dulu?
1: Bintang dulu.
0: Boleh.
1: Kalau dari Bintang, kita melestarikan budaya itu, kita tentunya merupakan sebagai generasi muda kan, kita tentunya menjadi salah satu pendorong atau sebagai pelopor. Yang dimana kita tidak usah malu dengan ketika kita menggunakan bahasa Bali. Nah kan di Gen Z sekarang itu lebih kayak, ih kurang keren nih kalau kita pakai bahasa Bali, lebih keren pakai bahasa Indonesia campur-campur Inggris gitu. Mix. Yeah, tapi betul-betul. Sebenarnya kan enggak. Dimana kita kalau melestarikan budaya yang dimulai dari langkah kecil itu, kita mengetahui makna-makna dari bahasa dan budaya kita sendiri itu, itu merupakan hal yang tidak perlu kita malu, tapi harus kita bangga. Karena dimana tentunya kan di Bali ini merupakan salah satu wisata, tentunya dari daerah-daerah lain seperti tamu-tamu tentunya datang ke Bali dan menanyakan, kadang-kadang tamu mesti menanyakan bagaimana bahasa Bali ya, dari gini dan apa makna dari gini. Misalnya tarian, kita tentunya harus tahu biar gak malu sendiri orang Bali masa gak tahu arti dan bahasa-bahasa yang di Bali itu sih. Dari Bintang, mulailah dari langkah kecil dan maknai apa yang kita lakukan dan kuasai, karena perubahan kecil itu pastinya akan berdampak besar di kemudian hari. Dan kita, jika kita sudah memaknai dan kita bangga dengan budaya kita, tentunya itu akan tersendirinya mengalir dan kita kuasai dan kita bisa lestarikan bersama dengan yang lainnya. Itu aja
0: keren,
1: sih dari Bintang.
0: Keren. Selanjutnya Rizka.
2: Oke, kalau dari Rizka, jangan malu melestarikan budaya gitu, karena semuanya udah diatur kok pemerintah, bahkan melalui Badan Bahasa sendiri udah mengeluarkan konsep Trigatra Bahasa, yang gimana kan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Betul. Harusnya itu udah berjalan beriringan. Betul. Dan sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Bali, harusnya bangga karena kita punya jati diri sebagai orang Bali. Bahasa, sastra, aksara Bali itu bukan hanya sekedar warisan leluhur yang hanya akan menjadi nilai sejarah, tapi itu adalah jati diri orang Bali gitu. Jadi ibaratnya identitas lah, kalau kita sebagai seseorang kan harus punya identitas gitu. Nah itu juga peran bahasa, aksara dan sastra Bali itu adalah identitasnya orang Bali gitu. Jadi ke hal itu harus kita lestarikan, karena apa, itu adalah identitas diri kita gitu. Dan kenapa penting untuk dilestarikan, bahasa, aksara dan sastra Bali itu semuanya punya makna tersendiri. Leluhur kita menyimpan atau memiliki pesan tersirat gitu di setiap sastra yang ada.

0: yang baik dalam bentuk satwa, dalam bentuk pupuh dan sebagainya, itu semua tuh memiliki makna tersendiri. Yeah. Ibaratnya kalau kita melupakan budaya, kita lupa sama jati diri, kita lupa sama pandangan hidup. Kalau Indonesia punya Pancasila gitu kan, yeah, kalau sejarah secara nasional, tapi orang Bali punya skup kecilnya yaitu sastra, budaya dan aksara. Dan ini menurut Rizka bukan hanya di budaya Bali sendiri ya, karena di era globalisasi ini, tapi juga bagaimana budaya-budaya luar. Meskipun Rizka juga masih belajar gitu, masih banyak orang yang lebih expert, lebih pandai mungkin menggunakan bahasa Bali, tapi yang pengen Rizka pesankan atau pengen Rizka ajak buat teman-teman di luar sana adalah, ayo bangga menggunakan bahasa Bali gitu, bahasa sastra budaya Bali sebagai orang Bali, karena hal yang kita lakukan hari ini seperti yang Bintang bilang tadi, dengan kita mencintai budaya kita sendiri, itu artinya kita menjaga identitas diri kita. Jadi kita menjaga pandangan hidup kita, menjaga cerminan bagaimana kita menjalankan hidup ke depannya. Karena nanti kalau kita kehilangan pedoman, kita akan hilang arah seperti itu. Itu juga kan sesuai Kak sama konsep bulan bahasa Bali yang sekarang, Atma Kerti, yang merupakan ketenangan jiwa yang memang memerlukan pedoman sesuluh, yang dimana disinilah peran sastra, aksara dan bahasa Bali sebagai cerminan atau dasar pedoman kehidupan masyarakat Bali agar lebih tentram, damai dan bisa tetap relevan berkembang menjadi orang yang modern tapi juga tetap melokal seperti itu.
1: Keren, keren, keren. Ih, aku sampai terkesima loh dengerin statement-statement kalian. Keren pokoknya. Aku terima kasih banyak untuk Bintang dan juga Rizka telah hadir di sini dan telah sharing bareng aku juga teman-teman perdua lainnya terkait dengan cerita prestasinya dan juga inspirasinya hari ini. Terima kasih banyak. Ditunggu prestasi-prestasi selanjutnya tentunya. Dan untuk kamu teman perdua, jangan pernah malu untuk menggunakan dan melestarikan bahasa serta budaya Bali ya tentunya. Dan teman perdua jangan kemana-mana karena aku Gege setelah ini masih akan nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga muterin lagu hits favorit kamu. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di sore ceria ya. Dan kali ini kita masuk di segmen Pro 2 Dewata. Kita akan membahas segala hal tentang Pulau Dewata atau Pulau Bali ini, teman Pro 2 ya. Mungkin wisata, kuliner dan juga budaya. Di sini aku udah nyiapin beberapa informasi buat kamu teman Pro 2 tentunya di Pro 2 Dewata kali ini. Salah satunya ini ada Duta Bahasa Nasional 2026, Bali Raih Terbaik 3. Wih, ini ada kabar membanggakan ya teman Pro 2 ya. Dari anak muda di Bali ini tentunya pastinya ya. Dilansir dari rri.co.id, pasangan Ikomang Wikananda, Rama Satria dan Kadek Dinda Amela Putri Dharma dari Bali meraih predikat terbaik 3 dalam pemilihan Duta Bahasa Tingkat Nasional tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendik Dasmen melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Pasangan Duta Bahasa asal Bali itu berada di bawah Adventius Immanuel Karo-Karo dan Dania Zahra Ayusti dari DKI Jakarta yang meraih terbaik 1, serta Najuan Eka Murid Setiawan dan Siti Syahira Hasnaini Putri dari Jawa Timur sebagai terbaik 2. Pemilihan Duta Bahasa Nasional 2026 mengusung tema Materi Bahasa, Materi Bumi dan menjadi bagian dari peringatan 20 tahun perjalanan program Duta Bahasa sejak 2006. Tema tersebut mengajak generasi muda mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, serta menguasai bahasa asing sebagai bagian dari penguatan identitas dan keberagaman budaya bangsa. Sebanyak 31 pasang finalis dari berbagai provinsi mengikuti rangkaian penilaian yang meliputi krida kebahasaan dan kesastraan, tutur loka, psikotes, unjuk talenta, penulisan artikel, pembuatan video konten dan performa panggung ya teman Pro 2. Kepala Badan Bahasa Hafiz Muksin mengatakan para duta bahasa diharapkan menjadi teladan dan penggunaan bahasa Indonesia sekaligus penggerak kecintaan terhadap bahasa dan sastra di kalangan generasi muda ya. Dan semoga teman Pro 2 dengan pencapaian ini, perwakilan dari Bali ini bisa terus berkontribusi tentunya ya dalam mengampanyekan Trigatra Bangun Bahasa dan memperkuat peran generasi muda dalam pelestarian bahasa serta sastra di tengah perkembangan zaman saat ini. Ini juga bisa jadi pelecut juga, motivasi juga untuk teman-teman, khususnya anak muda, untuk tidak ragu-ragu menggunakan bahasa ibu kita ya, bahasa Indonesia dan juga bahasa Bali tentunya teman Pro 2. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi teman Pro 2? Setuju? Setuju dong, harus. So teman Pro 2, aku masih punya informasi lainnya di Pro 2 Dewata Sore Ceria kali ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: rebus gati ya wakmi. Lan ajak ke dokter lan bi.
1: Ih, digawat gitu loh. Nak kebus biasa tuh. Lebih doge ngemang ye pangtis basangnya.
0: Menek tuun ke bosnya nih beli. Ini sebut tanda-tanda demam berdarah nawang. Pokoknya atuin jani meperiksa.
2: Anak ibu positif demam berdarah niki. Untung ibu enggal waktu meriki. Niki surat rujukan. Ajak niki ke rumah sakit. Paenggal boleh pertolongan nih.
0: Suksema dok. Beli semprong. Panake kena demam berdarah nih. Orang ini ngajak ke rumah sakit jaruk teri.
1: Demam berdarah loh. Kadang jenak kebus biasa loh. Nah. Jani berangkat belum?
3: Kenali penyakit demam berdarah. Terlambat mendapat pertolongan berakibat fatal.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku Gege tentunya di Pro 2 Dewata Sore Ceria kali ini ya. Dan kita masih ada informasi buat kamu teman Pro 2, tentunya masih seputar tentang Pulau Dewata ya, khususnya tradisi dan budaya teman Pro 2 ya. Dilansir dari rri.co.id, lomba berbasis tradisi Disbud Parbuleleng bidik regenerasi seniman muda. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kabupaten Buleleng kembali menggelar lomba berbasis tradisi dan budaya masyarakat Bali dengan fokus pada dua kategori, yakni pembuatan wayang dan prasi, kegiatan yang berlangsung di Wantilan Sasana Budaya dan Lingkungan Museum Gedong Kirtya. Diikuti pemuda-pemudi perwakilan dari 9 kecamatan di Buleleng tentunya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng, Inyoman Wisandika, mengatakan, pelaksanaan tahun ini dikemas lebih sederhana dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 4 hingga 5 kategori lomba, tahun ini pihaknya memfokuskan kegiatan pada pembuatan wayang dan prasi sebagai upaya menjaga keberlanjutan tradisi sekaligus mendorong minat generasi muda. Untuk lomba pembuatan wayang, peserta mengangkat lakon Sahadewa. Menurut Wisandika, tokoh tersebut menjadi bagian terakhir dari rangkaian kisah pewayangan yang sebelumnya telah diangkat secara bertahap melalui perlombaan pembuatan wayang tokoh Yudhistira, Bima, Arjuna, dan Nakula. Sementara itu, kategori prasi mengangkat tema Suta Soma. Peserta lomba wayang maupun prasi diberikan waktu pengerjaan selama 5 jam. Kompetisi tersebut menyasar kelompok usia 15 hingga 25 tahun dan melibatkan peserta dari berbagai latar belakang, termasuk pelajar sekolah menengah, teman Pro 2. Dan hasil lomba pembuatan wayang menempatkan Kecamatan Buleleng sebagai juara pertama, disusul Kecamatan Grogak sebagai juara kedua, dan Kecamatan Sririt sebagai juara ketiga. Sementara lomba prasi dimenangkan Kecamatan Kubu Tambahan, juara kedua Kecamatan Buleleng, dan juara ketiga Kecamatan Banjar. Wih, teman Pro 2 keren-keren ya. Anak muda di Buleleng tentunya harus selalu melestarikan tradisi dan budaya asli daerah kita masing-masing teman Pro 2. Jadi kalian jangan malu-malu ya untuk terus melestarikan seni dan budaya tradisi yang kalian miliki teman Pro 2. Itu dia informasi terakhir di Pro 2 Dewata sekaligus menutup kebersamaan kita di sore ceria kali ini. Edisi Jumat 25 September 2026 bareng aku Gege tentunya. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu karena di jaga malam nanti bakal ada Wira yang nemenin malam hari kamu ya, tentunya dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So, stay terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Bye bye.

0: Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya, solo cerianya.
4: Ketemu lagi.

Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, Inyoman Gede Remaja kembali dipercaya memimpin Universitas Panji Sakti atau Unipas Singaraja untuk periode kedua. Dalam proses pemilihan yang berlangsung, Gede Remaja memperoleh 8 suara dari 13 anggota Senat yang menggunakan hak pilih. Sementara Prof. I. Gusti Ngurah Puger memperoleh 5 suara. Gede Remaja menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya. Ia mengatakan kepercayaan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan bersama seluruh keluarga besar Unipas. Info selanjutnya teman Pro 2, sebanyak 244 hotel dan villa di Bali terpantau ditawarkan untuk dijual melalui platform jual beli properti. Nilai properti yang dipasarkan sangat beragam, mulai sekitar 1,6 miliar rupiah hingga mencapai 535 miliar rupiah. Fenomena ini mencuat di tengah geliat kunjungan wisata ke Bali dan memunculkan pertanyaan mengenai kondisi bisnis akomodasi di Pulau Dewata. Info terakhir teman Pro 2, pembahasan kebijakan umum anggaran atau dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUPPAS perubahan APBD Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2026 masih berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta efektivitas program yang dapat dilaksanakan. Ya itu tadi Info Pro 2 pukul 19 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam. Ketemu lagi bareng aku Wira, tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam nih teman Pro 2. Aku bakal nemenin kamu dari sekarang sampai nanti jam 12 malam, tentunya dengan lagu-lagu, musik-musik yang lagi viral, yang lagi ngetren di mana-mana, dan juga tentunya dengan informasi-informasi menarik yang sayang banget buat kamu lewatin nih teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan diputar-putar dulu potensionya. Stay tune terus di 105,4 FM. Oke, seperti biasa ya teman berdua di Jaga Malam ya, di segmen pertama itu ada Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Kali ini aku mau ngebahas tentang energi surya sebagai sumber energi bersih di Pulau Menjangan untuk mendukung konservasi dan ekoturism. Nah, untuk ngebahas ini aku udah kedatangan seseorang. Ada Kak Gede Heri Arumwijaya ini. Halo Kak, selamat malam.
1: Halo Kak, selamat malam.
0: Iya, oke. Kak, ini panggilannya Kak Heri.
1: Ya,
0: panggilannya. Oke. Oke, Kak Heri ini sebagai founder dari Yayasan Afirama Literasi Berkelanjutan ya, ya, atau Afirama Foundation. Oke. Oke, Kak, mungkin bisa diceritain dulu untuk teman Pro 2 yang belum tahu nih, Afirama Foundation itu apa sih? Mungkin sekalian dijelasin dulu, diperkenalkan. Mungkin ada teman-teman yang tertarik juga mungkin kalau mau join. Boleh. Silakan, Kak.
1: Oke. Jadi Afirama Foundation ini yayasan yang berbadan hukum ya. Jadi kita badan hukumnya yayasan, dan organisasi kita ini Afirama Foundation ini berdiri tahun 2025 di, okay, dan kita base-nya di Buleleng. Jadi fokus kegiatan kami itu, atau ya visinya ya, kita ingin mengintensifkan literasi hidup berkelanjutan. Jadi apa itu literasi hidup berkelanjutan? Jadi kita pengen orang-orang itu beralih ke gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Ya, salah satu contohnya menggunakan energi surya, ataupun misalkan, okay, mengelola sampahnya dengan bijak, seperti itu. Jadi program-programnya itu adalah seputar literasi untuk mengubah gaya hidup kita menjadi lebih berkelanjutan untuk ya bumi kita masa depan yang lebih baik, gitu aja sih.
0: Oh, oke, okay, tuh teman Pro 2, wais, intinya tetap menjaga bumi agar lebih baik. Betul, gitu ya, dengan energi-energi yang berkelanjutan nih. Salah satunya ini ya, energi surya nih sebagai ya, sumber energi bersih di Pulau Menjangan untuk mendukung konservasi dan ekoturisme. Emang kenapa pilihannya Pulau Menjangan?
1: Pulau Menjangan.
0: Langsung aja masuk ke topik kita. Iya.
1: Jadi mungkin orang-orang tahu Pulau Menjangan itu tempat jalan-jalan ya, okay, bagus, pantainya bagus, ada rusanya, rusa timur, gitu kan, jadi sangat eksotis. Okay. Tapi banyak, hampir semua orang tidak tahu bahwa di sana tuh sebenarnya tidak ada listrik.
0: Oh.
1: Jadi okay, di sana karena pulau yang terpisah dari pulau utama Bali, jaringan listrik PLN atau listrik negara itu nggak sampai ke sana. Jadi dan di sana memang pulau yang tidak berpenghuni.
0: Oh.
1: Tapi kan okay, di sana ada yang namanya Post Ranger. Jadi taman nasional itu masuk wilayah konservasi taman, kawasan Taman Nasional Bali Barat, di mana di sana itu ada ranger atau petugas ya, ataupun polhut, itu yang memang mereka standby 4 hari di sana.
0: Oh.
1: Tidak pulang gitu.
0: Okay.
1: Nah, bayangkan bagaimana mereka bertahan 4 hari kalau enggak ada listrik. Kita ya sekarang gimana ya? Apalagi mereka yang basic apa untuk hidup, bertahan hidup aja susah gitu. Makanya mereka selama ini bergantung pada genset.
0: Oh, selama ini cuma pakai genset.
1: Genset. Ya, ya, tapi bayangkan satu hari mereka butuh 20 liter.
0: Waduh. Karena bahan bakarnya itu ya genset ya.
1: Anggap yang paling murah ada 10.000 atau 12.000 kali tuh. Se-20 sehari aja 200-300.000 listrik. Yeah, terus itu polusi dan berisik.
0: Betul.
1: Dimana di sana kan ada banyak rusa, sehingga rusa-rusa itu terganggu dengan kebisingan itu. Itu kan mengubah perilaku hewan-hewan yang memang harusnya kita lindungi, kok malah kita yang ngerusak gitu jadinya.
0: Okay.
1: Makanya dengan transisi ke energi surya atau menggunakan panel surya ini kan, selain tidak ada kebisingan, ya mereka bisa memanfaatkan energi gratis dari matahari, dan mereka terprofit 24 jam. Jadi kayak investasi aja di awal, setelah itu udah listrik gratis.
0: Iya, iya, betul. Pokoknya intinya tetap ramah lingkungan lah ya, gitu. Jadi lingkungan, tidak mempengaruhi rusa-rusa yang di sana juga ya. Terganggu, tuh, banget.
1: Terganggu banget.
0: Bener, apalagi genset.
1: Genset,
0: suaranya. Banget. Oh, yang solar tuh, aduh. Wah,
1: tuh, kelas banget, tuh, banget ya. Bayangkan itu semalaman sampai pagi itu kan.
0: Semalaman gitu, berarti ranger-ranger itu di sana menjaga di situ selama 4 hari itu.
1: Betul. Jadi kan dia tugasnya itu adalah patroli juga.
0: Oh, patroli di sana.
1: Karena kan ya kawasan konservasi dilarang ada pencarian ikan, itu kan itu ilegal di situ, karena ikan-ikannya dilindungi, hewan-hewan rusa dilindungi gitu. Jadi kalau malam hari gak ada lampu, ya bayangkan berapa banyak pencuri yang bisa masuk gitu.
0: Oke. Oke, teman 22. Wih, seru nih. Ini aku tertarik ini, Kak. Lebih dalam nih. Kamu pasti juga tertarik ya, teman 22 ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena aku habis ini mau ngelanjutin ngobrol bareng Kak Heri ya. Stay tune di Pro 2 RRI Singar, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke teman berdua, masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singar aja ya. Masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Kali ini ngobrol bareng Kak Heri nih tentang energi surya di Pulau Menjangan nih, yang dipasang oleh Afirmah Foundation ya Kak ya. Oke Kak, kalau secara sederhana nih, seperti apa sih sistem energi surya yang diterapkan di Pulau Menjangan itu?
1: Jadi kalau sistemnya ini ya, namanya energi surya, kita memanfaatkan energi sinar matahari.
0: Oke.
1: Bukan panasnya, tapi sinarnya.
0: Sinarnya ya.
1: Ya. Jadi nama teknologinya sel surya atau photovoltaic cell. Jadi nanti sel ini akan mengonversi sinar itu menjadi energi listrik gitu.
0: Oke.
1: Nah, yang kita pasang di Pulau Menjangan sistemnya seperti itu, dengan kapasitas kurang lebih 5,5 kWp gitu ya. Jadi 5,5 kWp itu bayangannya ya satu rumah terpenuhi lah listriknya.
0: Oh,
1: 24 gitu. Jam gitu. Terus kita pasang baterai. Jadi karena di sana benar-benar tidak ada PLN, jaringan listrik, jadi kita perlu baterai. Kenapa? Karena kan sinar matahari hanya ada siang hari.
0: Siang, iya.
1: Jadi kita produksi listriknya siang hari, disimpan di baterai. Untuk malam hari, baterai yang akan digunakan untuk menghidupkan peralatan elektroniknya gitu. Jadi listrik yang dari baterai itu dipakai di malam hari.
0: Oh gitu. Semisal kayak tenaga surya gitu, apa benar-benar harus panas atau semisal kayak agak mendung dikit gitu? Bisa gitu Kak?
1: Iya. Jadi sebenarnya mendung dikit pun masih menghasilkan produksi.
0: Oh, masih.
1: Tapi lebih sedikit gitu. Jadi panel surya tuh kalau terhalang sedikit saja, baik itu misalkan ada pohon di atasnya ataupun agak mendung, itu memang produksinya sedikit, karena sinarnya kan tidak sepenuhnya terpancarkan ke langsung ke modul suryanya gitu. Jadi kalau dibilang tutup dikit, masih memproduksi, cuman memang turun produksinya. Misalnya yang harusnya 5.500 tadi cuma 3.000 gitu misalkan.
0: Tentunya dampak-dampak yang dikurangi dari energi surya ini seperti apa Pak? Salah satunya tadi dia menjaga rusa-rusa ya, itu biar nggak terlalu ada dampak lainnya juga nggak Kak? Setelah berpindah dari genset tadi itu yang berisik banget.
1: Benar-benar. Jadi sebenarnya dampaknya kalau dari segi lingkungan itu ya nggak ada kebisingan.
0: Okay.
1: Kemudian kalau dari segi lingkungan yang lainnya ya tadi, kita nggak pakai BBM fosil lagi gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena kan bayangkan itu kan nggak ada Pertamina di sana ya.
0: Iya.
1: Jadi bawa BBM pasti dari darat, dan risiko BBM-nya bocor ke laut pasti sangat ada.
0: Okay.
1: Baik itu jatuh atau tertuang atau bocor, itu pasti ada dan merusak lingkungan laut. Kemudian emisi dari genset itu kan polusi juga. Bayangkan ini masa pulau terpencil ada polusi sih kan. Jadi itu yang tingkat. Kemudian kalau dari segi ekonomi tentunya itu mengurangi biaya BBM. Yang terakhir itu dari segi sosialnya sebenarnya yang paling krusial. Jadi di sana ranger itu tidak punya kulkas karena ada listrik. Tapi 4 hari harus bertahan hidup. Bayangkan sebelumnya mereka hanya makan mie dan telur. Kan jadi dari segi sosial kan wah kasihan, masa orang kerja udah serius terbatas di hal makan gitu yang mendasar. Jadi kalau sekarang udah ada kan, mereka bisa bawa lauk gitu dari Bali, apa Pulau Utama, dari ke rumahnya, disimpan di kulkas kan, itu lebih manusiawi lah rasanya gitu. Kemudian malam hari gitu kan lampu akhirnya bisa terang. Soalnya saya pas belum dipasang, saya pernah nginep di situ juga beberapa hari. Malam jam 12 itu misalkan mati lampunya kan, dulu sempat genset mati habis bensin, bangun semua tuh panik, langsung ngisi bensin lagi, harus hidup lagi gitu kan.
0: Bayangkan
1: jam 2 itu bangun panik harus gini, karena kan ada ketakutan ada illegal fishing ataupun kapal itu tiba-tiba hilang gitu kan, karena enggak ada lampu yang berjaga
0: betul.
1: Karena dikira pulau sepi nih, saatnya beraksi gitu. Jadi saat-saat itulah saya merasa wah ini ternyata listrik sangat dibutuhkan di sini, apalagi listrik yang memang full operasional 24 jam gitu.
0: Itu berarti untuk menerangi pulau situ atau hanya berapa bagian yang diterangi Kak?
1: Yang kami fokuskan pos ranger-nya.
0: Pos ranger-nya ya, itu sama dermaga gitu.
1: Ya,
0: emang dekat dermaga,
1: emang
0: itu.
1: Di dermaga.
0: Itu dekat dermaga. Jadi buat ngawasin orang-orang nih.
1: Iya.
0: Misal ada illegal fishing gitu, atau tiba-tiba ada yang masuk ngambil rusaknya, bisa
1: jadi. Bisa jadi. Itu yang memang dicegah karena kan kalau udah ada lampu ataupun mercusuar itu kan jadi orang takut nih gitu. Berarti ada yang jaga gitu. Tapi kan kalau gelap itu orang-orang lebih berani gitu. Kapal lalu-lalang akhirnya jaring ikan gitu kan,
2: iya,
1: masuk.
2: Iya,
1: gitu.
2: Iya, iya. Oh, berarti tetap di sana juga nggak boleh ya, ilegal tadi ilegal, ya termasuk.
1: Karena
2: ya?
1: Kan wilayah kawasan konservasi. Dilindungi.
2: Oke, okay. Ya. Konservasi. Jadi benar-benar harus ada yang standby. Tapi ya. Kenapa cuma 4 hari?
1: Jadi 4 hari nanti ganti shift lagi. 4 hari ganti shiftnya.
2: Oh, gitu.
1: Jadi ada 2 tim.
2: Oh, situ. Dua.
1: Iya. Ya, ya, tim ya, pertama ya, ya, misalnya 4 hari nanti aplusan itu ganti lagi tim selanjutnya.
2: Oh,
1: gitu.
2: 4 hari di situ. Ya. Oh, iya.
1: Tapi kan 4 hari itu nggak bolak-balik.
2: Iya, stay di situ. Makanya benar-benar sangat membantu ini ya, yeah. Kalau dipasang energi surya. Betul. Ini ya, tentunya. Itu kira-kira selain lampu apa aja Kak tadi? Kalau satu rumah itu kulkas bisa. Ya,
1: kulkas bisa. Kemudian yang paling krusial tuh internet.
2: Oh, internet ya. Iya.
1: Dan
2: iya.
1: Ya listrik untuk ngecas handphone, karena bayangkan kalau mereka enggak bisa komunikasi lagi patrol di hutan gitu, ada kenapa-napa enggak bisa nelpon kan. Risiko banget itu, karena masa gara-gara enggak ngecas HP kan kecelakaan jadi enggak bisa menghubungi temannya gitu. Dia. Betul. Terus internet kan mereka juga perlu pelaporan secara online itu, kalau internetnya enggak ada akses listrik ya enggak bisa pelaporan.
2: Oh.
1: Jadi, dan sekarang mereka belum punya komputer di situ karena nggak ada listrik gitu. Kebanyakan mereka bikin laporan harus ke darat dulu, balik ke darat baru bikin laporan gitu kan. Jadi pekerjaannya kurang efisien. Gak
2: efisien, gitu. benar. Seharusnya bisa langsung di situ ya,
1: report langsung.
2: Iya. Jadi mungkin sekarang lagi direncanakan kali. Tuh,
1: sudah direncanakan.
2: Sudah direncanakan ya. Untuk itu. Wih, berarti sangat membantu ya.
1: Betul.
2: Oke, teman berdua. Wih, sangat membantu tuh energi surya yang dipasang di Pulau Menjangan. Jadi semisal kamu nanti mau ke sana, mungkin suatu saat nanti akan ya. Ada wisata-wisata di sana. Betul. Karena ini awalnya dari energi surya ini ya. Oke, Kak, kita habis ini lanjutin lagi ya kayak sesaat lagi aku mau muter lagu dulu untuk teman berdua. Oke, teman berdua. Buat kamu jangan kemana-mana, sehabis ini aku lanjut ngobrol lagi bareng Kak Eri. Stay tune terus di Pro 2 Eri Singarja, teman terbaik kamu.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke teman berdua, masih di pos jaga tentunya bareng aku dan Kak Heri ya. Masih ngobrolin tentang energi surya sebagai sumber energi bersih di Pulau Menjangan untuk mendukung konservasi dan ekoturisme nih. Oke, okay. Kak Heri, untuk pemasangan panel surya energi surya sendiri di sana ya, tantangannya itu apa sih Kak?
1: Tantangannya banyak sih ya, karena ini jujur kalau saya dulu memang sempat bekerja di bidang ini juga, cuman kan bukan yang teknisi lapangannya, dan belum pernah masang di pulau gitu ya, yang dimana walaupun sebenarnya kalau Pulau Menjangan ini kalau dibilang terpencil sih nggak terpencil banget, tapi tetap aja namanya pulau harus menyeberang gitu kan, dan yang paling susah itu apa? Kita dalam hal mobilisasi komponen, karena bayangkan kita mengangkat beton pondasi yang beratnya tuh hampir 30 kilo, jumlahnya 22 biji.
0: Oh.
1: Tanpa alat. Jadi gitu? Manual. Tak pakai tangan gitu, mau enggak mau itu. Jadi jari saya berotot semua. Jadi dan belum lagi panelnya. Panelnya satu panel 33 kilo, ada 9 panel. Terus baterai, baterai berat banget. Baterai itu bisa 50 kilo tuh. Satu kecil tapi 50 kilo beratnya.
0: Okay.
1: Inverter sih enggak terlalu, tapi itu sih, dan memindahkan barang ke kapal gitu. Dan kemarin tuh sempat kejadian juga sih. Jadi ceritanya kami hampir terbalik kapalnya.
0: Waduh.
1: Pas masukin. Jadi karena panel tuh berat kan, jadi pas kami masukin satu masih aman, dan kami senderin ke sisi sebelah satu lagi. Kami lupa untuk mengikat panelnya di perahu, jadi pas kami ambil satu lagi di sisi sebelahnya, goyang kapalnya udah mau balik itu. Jadi itu, dan wah untungnya nggak kenapa-napa
0: itu
1: sih.
0: Itu baru mau naikin, bener.
1: Baru mau naikin, baru mau naikin itu belum jalan itu belum kapal. Jalan, dan ya syukurnya paling coba ketiban panel aja kaki kita. Tapi itu pengalaman berharga sih, jadi ternyata teori di kelas ya belum tentu bisa works di lapangan gitu. Terus di sana syukurnya yang paling bikin kami happy itu pas kami nyampe di pulau, yang seneng itu apa, yang misalnya antusias itu bukan kami aja yang dari Api Rama, tapi tour guide, bahkan ada tamu bule yang bantu ngangkatin barang-barangnya gitu. Jadi karena mereka paham itu, wah ini ngasih akses listrik, jadi kayak mereka merasa terselamatkan juga dengan adanya bantuan ini gitu. Itu sih tantangannya. Dan pas instalasi itu kami harus berjaga dari rusa. Jadi rusa kan liar tuh.
0: Iya betul.
1: Kami lagi masang panel, takut rusanya entar loncat ke dalam panel itu kan. Itu jadi kami juga berjaga. Terus kayak kemarin kita lupa banget beli pagar. Itu yang paling krusial. Kita lupa beli pagar, panel udah pasang nih. Oh iya pagar gitu. Baik lagi ke darat.
0: Pesan
1: pagar baru pasang. Jadi sementara kami kasih tali dan kayak sempet deh ada rusa yang naik ke panelnya.
0: Ada bekasnya gitu.
1: Ada bekas kakinya gitu. Waduh gitu ya. Ya udah buru-buru. Nah, itu cukup stressful sih, karena walaupun kapasitasnya kecil tapi tantangannya sangat berbeda, karena kan itu tempat wisata juga. Kita enggak bisa full pas rame-rame kita pasang instalasi dan akar-akar barang gitu kan, jadi nunggu sepi gitu kan. Tapi syukurnya tour guide dan wisatawan kooperatif di situ, karena mereka wah ini apa namanya ya, tour guide akhirnya kan mereka bisa tuh nanti ngecas HP dulu di situ gitu kan, jadinya
0: ikut terbantu juga dengan keadaan di sana. Terus untuk perawatannya sendiri Kak, kalau dengan kondisi di sana ya, apalagi tahu sendiri kan air laut kan begitu kerasnya, itu gimana Kak maintenance-nya?
1: Jadi sebenarnya kalau masalah air laut sih, kalau dilihat di situ memang tidak terlalu bermasalah, karena yang jadi problem tuh sebenarnya kalau dari panel surya ini debu yang menutupi panelnya. Karena di sana berangin keras dan pasir kan, jadi pasirnya pasti naik ke panel. Nah itu yang memang harus sering-sering dibersihkan agar panel surya tetap optimal. Tapi kalau masalah berkarat, memang kami memilih bahan material besi yang apa namanya, jenis aluminium ataupun apa namanya, apa nama bahannya, tapi itu memang lebih tahan terhadap air laut gitu. Memang benar, jadi memang harus sering-sering dibersihkan juga. Jadi at least disiram air tawar lah si besi-besi ini gitu. Tapi sejauh ini sih belum sampai seperti itu masalahnya ya. Sejauh ini yang kami lihat, yang bahkan sebelum-sebelumnya mereka punya pagar ataupun apa, selama pakai bahan besi itu sih enggak kena, asalkan enggak direndam aja di panel apa,
0: kena air laut langsung. Oke. Kak, ini aku mau ngomong agak sensitif sendiri Kak. Agak sensitif ya. Kan itu tadi seperti yang Kakak bilang, banyak peralatan, terus belum lagi nyewa perahu untuk masang di sana. Nah, itu biayanya itu dari mana, Kak?
1: Oke. Jadi kalau kami Avirama Foundation, kebetulan kami terpilih jadi 50 awardee Youth for Climate nama programnya.
0: Oke.
1: Nah, Youth for Climate ini program rintisan dari UNDP Rome Center. Jadi United Nations Development Program yang di pusatnya di Roma, Italia, yang bekerja sama dengan Ministry of Energy Security and Environment Italia atau ya Kementerian Energi dan Lingkungannya lah kalau di situ yang memberikan pendanaan ini. Jadi setiap tahun mereka selalu buka call for proposal gitu. Jadi kami tulis proposal, kami mengajukan idenya dan ya syukurnya kita lolos yang cohort tahun lalu 2025.
0: Gitu. Ya. Proposalnya tahun lalu terus langsung
1: implementasinya tahun ini.
0: Tahun ini.
1: Kemarin itu pas lolos kita pelatihan dulu di Brasil. Ya, jadi dikasih workshop terus capacity building, jadi pengetahuan-pengetahuan yang mendukung implementasi program kita lakukan tahun lalu. Nah, tahun ini baru kita mulai proyek-proyek kita ini gitu.
0: Oke, wih, keren banget ya. Ternyata ada investor dari luar ya, Mak. Oke, teman-teman, habis ini aku mau lanjut lagi ngobrol bareng Kak Eri ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di terus di Pro 2 RRI. Singkat aja, teman, terbaik kamu.

0: Oke teman berdua, masih di Pos Jaga tentunya bareng aku sama Kak Heri ya. Masih ngobrolin energi surya sebagai sumber energi bersih di Pulau Menjangan ini untuk mendukung konservasi dan ekoturisme tentunya ya. Seperti kita tahu sendiri karena di sana juga tempat wisata ya Kak ya. Jadi dan juga sumber penghidupan juga untuk warga sekitar ya kan. Jadi benar-benar sangat terbantu dengan adanya ini ya Kak ya. Tapi setelah tadi kita ngobrol panjang nih Kak, aku belum tanya. Aduh aku lupa banget. Kapan sih Kak ini pemasangannya?
1: Iya. Oke, jadi ini dipasangnya tepatnya akhir bulan Juli kemarin gitu ya.
0: Akhir bulan Juli.
1: Iya, sudah sekitar 1 bulan yang lalu, tapi kita udah rencanakan ya, bahkan sebenarnya proposal udah dari tahun lalu kan. Tapi kita udah mulai set survei gitu segala macam tuh di Maret, terus kita diskusi, pokoknya memang lama sih proses designing karena kan pulau terpencil ya, kurang di barang dikit kita harus ke darat itu. Kemarin pun juga kejadian gitu. kurang barang. Kita harus ke darat beli lagi gitu kan. Nah itu yang masalahnya, dan sampai sekarang pun kita masih sesekali apa ke pulau monitoring dan oh ada yang kurang ini kita bawakan lagi gitu.
0: Oke, gitu. Ini awal di Pulau Menjangan energi surya ya di Pulau Menjangan. Apa nanti kedepannya nih Kak?

0: yang memang mata pencariannya juga bergantung sama pulau menjangan ini. Tapi kalau untuk terobosan barunya sih, kita setelah memasang listrik ini ternyata baru muncul masalah baru nih. Baru kelihatan, oh ternyata di sana juga selain listrik yang paling dibutuhkan adalah air bersih. Air tawar terutama. Di sana tuh nggak ada air tawar, Kak. Jadi saya di sana seminggu cuma 2 kali mandi. Itu pun mandi kayak mandi apa ya? Pakai tisu basah doang kali. Jadi itu krusialnya ya. Dan kalau mau air minum juga bawa dari.
1: Harus bawa.
0: Dan lumayan. Dan apalagi kalau pada masa musim kering itu kan air tawar nggak ada. Rusanya juga sih kasihan. Mereka tidak ada tempat minum. Jadi yang saya suka tuh di sana inisiatifnya menarik banget. Jadi tour guide ketika musim kemarau diwajibkan bawa 1 jerigen air tawar dari kapal mereka untuk kasih minum si rusa-rusa
1: Jadi saya lihat,
0: wah ternyata air tawar juga penting. Jadi mungkin kedepannya setelah kita udah provide listrik, kita coba hitung apakah mampu masuk, apakah kita akan membuat pompa yang misalnya kirim apa pipa bawah laut dari Bali darat ke pulau, atau misalkan kita coba riset ada nggak sih air apa sumur bor gitu bor, ya di sekitar
1: air
0: situ,
1: tanah di situ ya,
0: air tanah di situ yang mungkin bisa di provide listriknya untuk pompa itu dari energi surya gitu sih. Yang sekarang ini urgent untuk di apa kita atasi di situ adalah air tawarnya.
1: Akhirnya setelah kesana baru ketemu nih, ada lagi ternyata. Yang memang masih dibutuhkan untuk mendukung konservasi di sana lah ya. Oke, Kak, selama kita ngobrol nih tadi mungkin ada yang kurang untuk aku tanyakan atau dari kakak yang ingin kakak sampaikan sendiri untuk teman Pro 2 agar lebih tahu lagi apa, Kak? Kalau ada yang masih kurang gitu silakan, Kak.
0: Oke, kalau apa? Dari saya mungkin yang terakhir ya. Jadi ya kita kalau ngomongin masalah energi bersih ini bukan hanya melihat dampak dari transisi energinya ya, dari energi fosil ke energi bersih, tapi energi bersih itu bisa memberikan multiplier effect. Jadi dalam artian nggak cuma di sana, tapi ada dampak ekonominya, ke lingkungan juga udah pasti, apalagi ke sosial gitu. Contohnya ya, pada studi kasus di Post Ranger di Pulau Menjangan ini gitu. Jadi transisi energi nggak jangan cuma dilihat dari satu sisi, sebenarnya dampaknya tuh ada banyak gitu sih.
1: Kalau untuk teman Pro 2 apa yang ingin disampaikan? Mungkin kalau mau suruh join juga Abi Rahmat juga bisa.
0: Oke, Kak,
1: silakan.
0: Ya. Jadi kalau buat teman-teman Pro 2 sebenarnya kalau di Avirama kita punya komunitas namanya Talk Sustainable. Kalau teman-teman yang masih muda ya, masih muda dalam catatan umurnya maksimal 25 tahun itu bisa join, tapi sekarang udah close rec. Tahun depan kita akan open recruitment lagi di bulan Mei kurang lebih ya. Jadi itu bisa bergabung di sana, jadi dapat kesempatan banyak belajar bersama Avirama untuk setiap program-programnya gitu sih.
1: Jadi komunitas Sustainable dengan Avirama ya. Itu didikannya ya.
0: Didikannya.
1: Jadi buat kamu teman-teman yang mungkin juga ingin ikut berkontribusi untuk alam, untuk menjaga kemurnian. Kelestarian alam, bisa deh untuk join ya, hubungin Kak Eri. Oke. Kak Eri, terima kasih banyak ya udah meluangkan waktu untuk hadir di sini ya. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat untuk teman-teman berdua dimanapun mereka berada, bisa tergerak untuk melakukan hal yang sama mungkin di kebaikannya. Oke, terima kasih banyak Kak Eri ya.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Wira.
1: Oke, buat kamu teman-teman berdua jangan kemana-mana karena sehabis ini aku bakal ngajakin kamu untuk gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ngikutin musik live chat berjaringan nasional. So stay tune terus di Pro 2 RRI, ngajak teman terbaik kamu.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Cloud Chat. Pro 2 FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Pro 2, selamat malam dan sekali lagi kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elana Gersandaru, teman Pro 2 malam hari ini dan langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia? Dan teman lagi sama gue sampai 1 jam ke depan teman Pro 2, dan malam hari ini kita akan ngobrol lagi, balik lagi sama tidak hanya satu musisi ya, akan ada yang merilis single terbaru nih teman Pro 2. Dan seperti biasa gue gak mungkin cuma sendirian teman Pro 2, karena gue menemani lo di seluruh Indonesia 70 kota secara langsung nih. Jadi buat kamu yang kayaknya mau join dan seru-seruan bareng, nanti juga boleh teman Pro 2, langsung aja merapat di YouTube-nya RRI Jakarta ataupun langsung aja merapat di 0811 800 105. So jangan geser radio lo teman Pro 2, karena lo ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Life Chat. Music Life Chat. Music Life Chat. Music Life Chat.
1: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ, kembali lagi barengan sama gue Landa Kersandaru di MLC malam hari ini, teman Produ. Dan sesuai janji gue tadi, teman Produ, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Produ. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
2: Halo.
1: Oke. Eh, Kang Punten, boleh HP-nya di rotate enggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Gitu, cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
2: Gini, Mas.
1: Oke, aman deh, aman gitu. Nah, jadi Akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah, Mas. Dalam kondisi sehat.
1: Jadi, kumaha deh, Mang?
2: Alhamdulillah.
1: BTW, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
2: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
1: Oke, Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
3: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya, Mas.
1: Oh, di daerah mana tuh, Kang?
3: Di daerah Blok M.
1: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
3: Boleh, Mas. Kopi-kopi sini, Mas.
1: Oke. Okay. Eh, BTW, ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
2: Iya, betul.
1: Betul ya nyebutnya ya. Jadi, Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW, Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu gak, Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
2: Cikal, siapa yang jawab?
1: Nah, siapa tuh?
3: Pak Yana, vokalis.
1: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
2: Jadi kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
1: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
2: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
1: Oke. Okay.
2: Terus di nomor di Jalan Cemara, tepatnya sih di Jalan Cemara, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
1: 457. Oh, jadi dari situ, Kang ya?
2: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
1: Oke.
2: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
1: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka, Kang, 457.
2: Iya.
1: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
3: Lebih ke gang gitu.
2: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
1: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Okay. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya, teman Produ ya. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang gak bisa hadir nih malam ini nih?
2: Yang gak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita gak bisa hadir. Bukan gak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi gak bisa ketebak tuh, Mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
1: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
2: Deden Kardun, Mas, itu, Mas.
1: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
2: Iya, lagi sampai sekarang. Kadang dia, saking uniknya si Deden Kardun, Mas, ya. Dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak, Mas.
1: Serius? Wah, gila. Ini harusnya ternak. Ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
2: Harusnya ada, Mas.
1: Biar.
2: Jangan sih,
1: kenapa emang?
2: Kalau saya sih mendingan gak ada, Mas. Deden bro, Mas, bener kasihan ke Masnya.
1: Betul, Kang Deden tadi apa posisinya?
2: Gitaris.
1: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
2: Kami butuh orang unik, Mas, di Strip tuh.
1: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
2: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
1: Keren. Oke, okay, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden enggak ada. Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gue buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105 teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Teman Pro 2 Music Live Chat malam hari ini, dan masih bareng sama gue Landa Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
1: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
1: Kang. Jawab Kang.
0: Nah, boleh Kang. Kang Cikal tuh.
2: Kang Yana aja.
0: Aduh, really? saya aja yang cerita nih. boleh siapa jadi, nih?
1: Temen nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
1: Terus kebetulan jika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih yang menyenangkan lah.
0: Oke.
1: Iya, kita bikin band. Nah, nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
1: Okay. Tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di Strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
1: Nah, ternyata sama si MC-nya di announce di panggung. Please welcome on stage, Strip Band, nah, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
1: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
1: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, nah, iya.
1: Nongkrong main, ya motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan, tahun 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah, ini nongkrong bikin band, ya akhirnya ya yang direkam sekarang tuh ya kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya.
1: Comeback dan ya namanya juga rezeki yang kemana-mana. Kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini. Gitu.
0: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
1: Kal, boleh di-spill?
2: Belum boleh.
1: Judulnya
2: menang untuk kalah.
1: Boleh.
0: Judulnya menang untuk kalah?
1: Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, yeah. Asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak, yaudah kita stop dulu deh gitu?
1: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya, terlalu jujur ya Kang ya.
1: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya, iya.
1: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat,
0: yeah.
1: Terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Drummer dia nulisin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
1: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik
0: ya. Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya?
1: Iya. Yeah. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh
1: unggas ya Mas.
0: Tapi
1: spesial.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini, udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
1: Udah Mas.
0: Oh udah.
1: Salah satu alasannya dia suka datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya, salah satunya alasannya itu.
0: Karena
1: dia ngurus burung ya.
0: tapi berarti Kang Deden ngasihin nggak influence ke teman-teman strip 457 nih kayak, eh ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih gitu. Ada yang
2: oh dikasih mas, dikasih burung kita masing-masing dikasih.
0: Serius dia. Dikasih burung?
1: Gitu. Yeah. Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah gila, dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
1: Baik banget. Jadi yeah, kami yeah. juga mau mencat Deden tuh kasihan.
0: Karena udah dikasih burung ya, karena udah dikasih burung satu-satu. tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah gak ngeband, maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feelnya Kang, ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback, itu gimana rasanya Kang?
1: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu mas, jadi lebih dari situ udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
1: Berbahasa Inggris kan.
0: Oke.
1: Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main
0: band. Bapak tuh main band loh.
1: Dengan lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya?
1: Nah yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
1: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh gitu. Jadi waktu kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
1: Masih rock alternatif lah kan.
0: Rock alternatif.
1: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk ke Indonesia.
0: Benar.
1: Didoktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah, kami
0: Iya kayak
1: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya, kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
2: Pearl Jam,
0: langsung ya?
1: Iya.
0: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama Strip?
1: Adaptasinya sih enggak mas, maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Untung masih ingat kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
1: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman pita dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, secara rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah. Jadi, ya?
1: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip itu, nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat terus di Marvel terus tiba-tiba dengerin si Strip 457 pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik. Iya karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
1: Iya mas, betul.
0: Gitu, dan sekarang akhirnya produksi pasti kan kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
1: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan dari satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah.
1: Malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: enak malah ya. Iya.
1: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak buat ram gitu mas.
2: Ya kayak arisan kita tuh mas, komentarnya bawa ini saya bawa kerupuk.
0: Gitu. Emang niat nongkrong ya jadinya ya. Emang niat
1: terus
0: nongkrong.
1: Udah mulai ngobrolin obat asam urat yang enak apa ya?
0: Nah.
1: Ngobrolin encok, pegelin. Petrol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
1: Iya. Tetap dia
0: tetap konsisten.
1: Tetap.
0: Oh, his.
1: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita enggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau apa. Ternyata dia baru belajar burung, Mas. Ada
0: yang suka itu. Itu yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya. Dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatus ya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
1: Betul mas.
0: Tapi lumayan ya. Tapi balik lagi semua dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-nya masing-masing ya.
1: Iya.
0: Widih.
1: Dan ya justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga. Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke. Dan Sistri 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
1: Betul.
0: Nah kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikel, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang kalau boleh tahu nih?
1: Nah ini karena Cikal yang nulis liriknya jadi.
0: Silakan Kang Cikal gimana?
2: Payana bantuin, Payana aja.
0: Ya udah, Kang Cikal semampunya dulu deh.
2: Payana.
1: Enggak sebenarnya di Sang Pemenang ini kan, emang di, gimana ya ngomongnya ya? Ada scene film yang membutuhkan. Genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si Sang Pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
1: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan. Gitu.
0: Oh, berarti iya.
1: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Oke. Jadi memang ini adalah, sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya?
1: The film mas, ya betul.
0: Iya. Jadi, sorry ya, ini agak keluar. Gue agak penasaran nih Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack, tuh berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih. Gitu berarti ya?
1: Iya.
2: Mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh sutradaranya.
2: Butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenisnya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh gue jadi penasaran sih.
1: Jadi gini mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 tuh kayak keras tuh. Nah kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu. Tapi dengan
1: berubah gitu sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai Strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Strip 457 gitu mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Strip 457 ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is Strip 457 dengan Sang Pemenang, here we go.
3: Music Life Chat.

0: Teman berdua masih di MLC Music Live Chat, teman berdua, dan masih bersama Strip 457. Yeah. Yoai, tadi kita udah sempat dengerin ya, Strip 457 dengan lagunya Sang Pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang, ngeliat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis, Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas gak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Kang Yana, boleh Kang? Silakan.
2: Puas setelah hasil, puas banget. Terus yang apa ya? Saya maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan, dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan masteringnya yang dilakuin sama tim-timnya si Yana Head dan si Strip 457 juga menyenangkan.
0: Oke. Okay. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang sengerok ini Kang, atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini ya, berarti ya?
2: Udah jadi seperti ini. Terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu Sang Pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih, ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack di film Menang Untuk Kalah, ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457. Beneran memperkuat adegan itu, dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang gak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya?
2: Iya. Oh. Inilah itu Avengers Encore lah.
0: Oh, ada credit title-nya gitu ya.
2: After credit
0: scene. Iya, after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke, nah sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya Kang. Kita mau bacain, boleh Kang?
1: Boleh.
0: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari Ed? C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu. Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Dari kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Iya, co-director film.
0: Wede, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
1: Ah, oke, itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
1: Terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Oh, Widi. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, benar, Masya Allah. Itu kuncinya ya, Kang, ya?
2: Sehat walafiat, kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
2: Produktif pasti, dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak,
0: amin,
2: keluarga kami tambah erat.
0: Aide, jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin justru ya?
2: Enggak mas, saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu mas. Tapi di Strip 457 saya berasa nggak ada harga dirinya mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Nggak ada.
0: Bingung.
2: Iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya. Terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
2: Hey My Friend. Ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga. Itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya Strip ya?
2: Wah mas, kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu mas.
0: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah itu lama, udah kayak saudara ya?
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama juga. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, nggak kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, kan kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu kayak iya apaan sih nih gitu.
1: Iya, nggak ada yang baper sih alhamdulillahnya, nggak ada yang baper, bingung saya gimana bercandanya kayak.
0: Iya.
2: Kalau misal orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya, tapi tetap ya mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Strip 457 dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh iya.
2: Tapi kadang batasan kami bercanda di Strip 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya mas.
0: Karena terlalu ini, terlalu gamblang ya.
2: Iya.
0: Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandaannya gitu, gitu kali Kang ya.
2: Manggung aja mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang beneran, lu mau di part mana salahnya gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
2: Beneran. Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Strip 457.
0: Oh. Karena manusia tidak luput dari salah ya. Karena manusia tidak luput dari salah.
2: Iya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
2: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya kalau misalkan Strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Oede, ini pertanyaannya dalam nih.
2: Iya.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
2: Kalau menurut saya sih terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin mas.
0: Itu ternyata, triggernya ya?
2: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu Kang?
2: Karena saya itu termasuk posisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvel, si lagi bohong, oh, kisah aku dan segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini gitu.
0: Ini
2: dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita harap kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya. Waktu itu bentuknya masih apa, Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
2: Nah, yang luar biasanya semua karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius, Kang? Jadi, beneran?
2: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kasetnya dulu.
0: Gila.
2: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, sirinya kayak gini ya, kembangin dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan.
0: Berarti, Allah. Berarti materi itu cuma itu pernah dibawain sekali ya, maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh.
1: Oh, dulu ya, sempat bikin demo.
0: Oh, sempat demo.
1: Sempat di Nina produser dia ya, Pena ya. Yang makan keras tuh Pena ya.
0: Tapi si materinya enggak dipegang sama strip tuh.
2: Enggak dipegang.
0: Oh.
2: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu, Mas.
0: Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu, strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak, tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku, atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
2: Iya, dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya gitu.
0: Iya. Waktu
2: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak, kiri dan kanan, ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang akhirnya ketika dipindah, oh iya benar ini ya, oh iya si Black Shadow itu seperti ini, oh si Stinging Bee itu seperti ini, akhirnya ditulis ulang, kita aransemen.
0: Dulu pertama kali akhirnya

0: bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya Kang ya?
1: Iya.
0: Wah gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
1: Iya,
0: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ya. Ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
1: Sudah ada di semua digital platform. Mm-hmm. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro2.
0: Mm-hmm. Oh iya, di Pro2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari Strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
1: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai Strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu Strip ada, nah kan Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Wede, nobar jangan lupa tuh ya.
1: Nobar.
0: Oke, kalau dari Kang Cikal?
2: Hampir sama ya. Ya mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya terlalu juga, jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin Kang?
2: Gimana paling jelas mas?
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizer-nya kah? Yang bisa ditonton?
2: Belum.
0: Oh video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana Kang?
2: Di YouTube, di channelnya YouTube. BCR Music.
0: BCR Music. Oke, kalau gitu. Nah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari Sang Pemenang teman Pro2. Nah, karena udah gak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin teman Pro2 seluruh Indonesia. Thank you banget Kang udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi sama santai sama. Tadi.
1: Sama-sama Kang, terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya. Setelah berkarir cukup lama di
0: ini
1: interview Indonesia
0: terus namanya nama teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke. Sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
2: Iya. Disalamin mas.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu teman Pro2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu. Elandi Krisnandar pamit dan juga Strip 457 pamit. And
1: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Wow, waalaikumsalam. Bye bye teman Pro2.

105,4 FM Bro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Balik lagi kali ini bareng aku ya teman Bro 2, setelah tadi kita ngikutin Pro 2 Jakarta Musik Live Chat berjaringan nasional. Dan kali ini giliran kamu untuk join untuk request lagu teman Bro 2, karena masuk ke segmen request time. Kenapa gitu? Request time teman Bro 2. Jadi buat kamu yang pengen lagu kesayangan kamu atau lagu kesukaan kamu diputar, langsung aja request ke WA-nya Pro 2, boleh di 0811-3991-054. Kalau enggak, join ke live TikTok aku, lagi live di akun RRI_Singaraja. Oke, buat yang di TikTok nih, wih, udah mulai pada join ya. Udah ada Kamaco, ada Bang Nangboy, ada Pak Budi, ada Beli Gede, Suteh nih. Langsung aja yuk request boleh. Dan jangan lupa ya, sambil dibantu tap boleh juga dong. Oke, teman Bro 2 nih, udah ada yang WA sih, udah ada beberapa lagu requestan di WA nih teman Bro 2. Kali ini yang pertama nih dari Abang Nangboy nih, yang juga join ke live TikTok nih. Mau lagunya Hindia apa aja katanya. Aku pilihin yang Everything You Are. Lalu ada Kari request Aku Berjanji, Fabi Asher, dan tunggu apa lagi, Nyoman Paul itu Nini yang request. Ini 3 lagu pertama nih requestan teman Pro 2 untuk membuka request time malam ini bareng aku Wira tentunya. Langsung aja biar semangat, yuk langsung 3 lagu pertama, cekidot.

0: besok pelajaran bahasa Inggris, males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRI di Singaraja lah. Di sini, kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 RRI Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it, belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

Oke, teman bro 2 masih ya di request time ya dong, masih ke segmen baru segmen 2 ini, tetap semangat dong. Oke, 3 lagu selanjutnya nih masih requestan dari WA teman bro 2. Ada seperti biasa Kak Flu nih mau request lewat semesta Yogi Nandes, disusul Gemilang Akbar. Abang Akbar pasti requestnya perunggu ya, langsung aku pilih Gemilang aja, nggak tahu biar tampil Gemilang bu. Lalu ada Nidia mau pilih, minta aku pilihin lagu, aku pilihin aja lagu requestan dia biasanya, Neki lah ya yang MMG Wis, biar semangat malam hari ini gitu teman berdua di malam Sabtu kali ini ya, biar semangat untuk menyambut weekend. Iya yeah. Oke, langsung aja yuk, 3 lagu untuk kamu teman berdua, check it out.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Bro 2, masih di request time Bro 2 RRI Singaraja ya, masih bareng aku Wira. Kali ini aku mau ke requestan selanjutnya, ada dua lagu wes yang selalu mengisi tiap malam Bro 2 live ya. Ada Titik Nadir dari Kaitna dan Teh Hijau Tulus, ini requestan dari KSI sama Kak Santik. Dan disusul lagu satu-satu oleh Alvino. Jadi Alvino tidak bisa pergi karena dua lagu ini. Dia di lagu ketiga di segmen ini adalah requestan Alvino ya, satu-satu. Langsung aja deh kalau gitu, gak usah lama-lama. Ini Pak Budi juga udah nanyain nih, nanti keburu kelamaan. Sabar Pak Budi ya, nanti ada gilirannya. Udah aku masukin playlist kok, aman aja.

0: Madu adalah salah satu makanan alami yang gak bisa basi. Loh, kok bisa? Itu karena madu punya kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan sifatnya asam. Semua itu bikin madu jadi lingkungan yang gak bersahabat buat bakteri dan jamur. Plus, ada enzim alami dari lebah yang bantu melawan mikroorganisme. Tapi, tetap harus disimpan dengan benar ya. Simpan di tempat sejuk, tertutup rapat, dan jauh dari sinar matahari langsung. Kalau madu kamu mengkristal, jangan khawatir. Itu hal yang wajar. Cukup hangatkan perlahan, dan madu siap dipakai lagi. Madu itu bukti yang alami bisa tahan lama.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2 ya. Habis satu-satu, bener diputernya satu-satu. Emang requestan kamu nih teman Pro 2. Kali ini ada dari Pak Budi nih mau request Remuk. Tuh yang udah gak sabar banget dari tadi Pak Budi. Udah kabur, masuk lagi, keluar, masuk, keluar, masuk. Itu hobinya Pak Budi. Lalu tadi ada Bli Gede Sute juga mau request lagu Rayom Laude. Apa aja katanya, ya udah aku pilihin Ikro. Dan Aku Baik Saja nih ada The Best Model in the World yang request ya, ada Kak Asri dengan lagunya Rosa itu. Langsung aja tiga lagu berikutnya ya, karena waktunya udah semakin mepet, jadi gak usah lama-lama lah. Ini untuk kamu teman berdua, check it out.

era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan. Terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak kecil yang kehilangan pundaknya

0: adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman

Oke, teman berdua nggak kerasa ya udah jam 10, malah udah lebih nih, lebih 3 menit. Aduh, itu artinya berarti request time harus berakhir ya teman berdua. Terima kasih buat kamu yang udah ikut meramaikan entah lewat WA ataupun join langsung ke live TikTok di RRI_Singar aja ya. Jangan lupa untuk dengerin siaran selanjutnya, wis, di Curhat Kamu dan siaran-siaran lainnya. Mungkin buat kamu yang di luar Bali boleh download RRI digital tuh buat dengerin aku dan kawan-kawanku. Oke, dan juga aku mengucapkan terima kasih ya buat kamu yang udah meramaikan tentunya di request time sejam ke belakang. Habis ini ada Curhat Kamu, jadi jangan kemana-mana dulu. Oh iya, satu lagu terakhir di request time ada dari Kak Macu sebagai penutup request time kali ini. Request judul lagunya Dia Masa Lalumu, Aku Masa Sih. Enggak, Aku Masa Depanmu. Langsung aja deh lagu terakhir untuk menutup request time kali ini. Terima kasih Kak Maco ya dan semuanya.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Yang seperti udah aku kasih tahu tadi, teman Pro 2, kali ini aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen curhat kamu nih. Malam ini aku mau ngebahas sesuatu yang kayaknya sering banget bikin banyak orang ini dilema, teman Pro 2 ya. Balikan sama mantan, gas atau skip? Wow, ya kan? Kadang setelah putus, kamu baru sadar gitu kalau ternyata masih sayang. Tapi di sisi lain, kamu juga masih ingat kenapa dulu hubungan itu berakhir. Nah, kalau mantan tiba-tiba datang lagi dan ngajak balikan, kira-kira kamu kasih kesempatan kedua atau cukup bilang, makasih deh, enggak dulu. Iya, kamu pilih yang mana, teman berdua? Yuk, kasih pendapat kamu atau mungkin cerita kamu atau mungkin kamu pernah mengalaminya, boleh cerita lagi ke aku ya di WA-nya Pro 2 di 0811 3991054. Aku tungguin cerita dari kamu ya, teman berdua.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20-21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: 82, jam kritis bikin ngantuk. Hilangin bad mood kamu sekarang juga.
1: Bener banget. Daripada suntuk, mikirin tugas atau kerjaan, mending gabung bareng kita di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Temen paling pas buat nemenin istirahat siang kamu.
0: Mulai dari request lagu, ngobrolin info-info seru seputar UMKM, olahraga, entertainment, dan tentunya dengan deretan lagu hits paling fresh buat nge-recharge energi kamu di siang hari.
1: Buruan dengerin live streaming di rri.co.id atau via aplikasi RRI Digital.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune setiap hari jam 10 sampai jam 3 siang di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman bro dua, ayo masih di curhat kamu tentunya bareng aku Ira. Dan kali ini aku mau bacain WA yang masuk nih. Kali ini ada curhatan dari Naya nih teman bro dua. Katanya mantannya tiba-tiba chat lagi setelah hampir setahun gak komunikasi. Awalnya cuman basa-basi aja, lama-lama malah ngajak ketemu dan tiba-tiba bilang masih sayang. Masalahnya Naya juga sebenarnya masih punya rasa, tapi dulu mereka putus karena sering bertengkar dan masalah yang sama terus berulang. Kalau menurut aku nih ya, jangan cuma lihat rasa kangennya aja, coba lihat juga apakah alasan kalian putus dulu benar-benar udah berubah. Kalau cuma kangen orangnya tapi masalahnya masih sama, bisa-bisa cerita lama keulang kembali gitu. Nah ya ya, ya mungkin kalau misalnya masih sama-sama suka ya, dilihat dulu deh apa udah apa masih sama seperti dulu atau enggak, apa udah berbeda gitu kan. Enggak harus langsung balikan lagi, enggak harus pacaran lagi gitu Naya ya. Tenang aja, karena kalau misalnya balikan tapi kamu masih karena alasan kangen aja, karena masih sayang gitu, tapi sifatnya masih sama aja, percuma nanti dilanjutin lagi akan dengan berakhir sama gitu. Mungkin kembali PDKT lagi gitu dulu ya, baru nanti kedepannya gimana gitu. Oke teman berdua, ini selanjutnya ada curhatan dari Dewa nih. Dia justru punya cerita yang berbeda teman berdua. Dia bilang mantannya ngajak balikan tapi Dewa masih ragu karena selama ini udah nyaman sendiri. Wish. Katanya dia bukan gak sayang, cuman sekarang dia sekedar dia sadar kalau hubungan yang dulu ternyata bikin dia sering kehilangan dirinya sendiri. Menurut aku, untuk Dewa ya, balikan itu soal siapa yang masih sayang atau siapa yang lebih kangen. Yang lebih penting adalah apakah kalian berdua sekarang udah bisa menjalani hubungan dengan cara yang berbeda. Karena nih ya, kalau cuman balik ke orang yang sama dengan kebiasaan yang sama, kemungkinan masalah lama juga bakal ikut balik dan ceritanya juga bakal berakhir sama gitu. Jadi buat Naya dan Dewa mungkin ya, bisa dilihat dulu, bisa mungkin bisa dijadikan momen PDKT dulu gitu sebelum benar-benar balikan. Jadi bisa tahu benar-benar udah berubah apa belum nih gitu, kalau saran dari aku ya.

0: tagihan listrik bulan ini naik lagi. Padahal rasanya biasa aja.
1: Kamu sering lupa matiin lampu sama charger ya? Itu ngaruh banget loh.
0: Iya sih, kadang AC juga nyala terus walau gak kepake.
1: Nah, mulai sekarang biasain deh hemat listrik. Selain bikin tagihan lebih ringan, kita juga ikut jaga energi supaya gak terbuang percuma.
0: Wah, iya juga ya. Hal kecil kayak matiin lampu, ternyata dampaknya besar.
1: Hemat listrik bukan soal pelit, tapi soal bijak menggunakan energi untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri, matikan yang tidak dipakai demi masa depan yang lebih baik.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman.

Masih di Curhat Kamu bareng aku Wiraya, teman berdua ya. Jadi nih teman berdua, kalau ngomongin balikan nih ya, itu gak selalu salah ya, tapi juga gak harus selalu dilakukan buat kamu teman berdua. Sebelum bilang iya, coba tanya diri sendiri, aku kangen gak sih? Atau aku cuman kangen kenangannya aja? Karena kesempatan kedua akan berarti kalau ada perubahan. Bukan cuman mengulang hubungan lama dengan ritme, dengan hasil yang sama, hasil akhir yang sama gitu teman pro 2. Pokoknya buat kamu ya, intinya gitu deh, intinya kacamata, enggak dong. Jadi semisal mau balikan ya, mungkin harus mengalami menjadikan, atau aduh gimana sih bahasanya, ya mungkin harus melewati masa PDKT dulu lagi gitu. Karena orang yang sama bisa jadi sifatnya sama dengan yang dulu, bisa jadi dia emang udah berubah gitu. Jadi tetap harus mengalami proses PDKT dulu lagi gitu. Gak asal balikan iya-iya aja gitu teman berdua, kalau dari aku ya. Sekian dulu Curhat Kamu edisi kali ini ya teman berdua ya. Sampai ketemu di Curhat Kamu besok jam yang sama, jam 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-teanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Rezeki adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh semua orang. Tapi tahukah kamu, kalau rezeki bukan dalam bentuk kekayaan atau harta benda semata. Rezeki juga bisa berupa kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam kehidupan. Semua yang kita peroleh dalam hidup ini berasal dari Tuhan. Makanya, setiap individu harus berusaha untuk ngasilin rezeki dengan cara yang baik dan halal. Tapi nggak hanya dari usaha dan kerja keras saja ya. Rezeki juga bisa datang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas segala rezeki yang sudah kita terima. Dan jangan lupa untuk membagikan rezeki kita kepada sesama. Karena dengan berbagai rezeki, kita bakal semakin diberkahi oleh Tuhan. Yuk selalu berusaha untuk mencari rezeki yang halal dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan jangan lupa selalu bersyukur dan berbagi untuk sesama.

Om Swastiastu. Para pendengar yang berbahagia, dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma bersama kami dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singar Raja. Di dalam Bhagavad Gita bab 7 sloka 3 disebutkan bahwa

0: kata.
1: Artinya, di antara beribu-ribu orang, mungkin ada satu yang berusaha untuk mencapai kesempurnaan. Dan di antara mereka yang sudah mencapai kesempurnaan, hampir tidak ada satupun yang mengetahui tentang diriku dengan sebenarnya. Adapun maksud dari sloka ini adalah, ada berbagai tingkat manusia. Dan di antara beribu-ribu orang, mungkin ada satu yang cukup tertarik pada keinsyafan rohani hingga ia berusaha mengetahui apa itu sang roh, apa itu badan, dan apa itu kebenaran mutlak. Pada umumnya, manusia hanya sibuk di dalam kegiatan seperti binatang, yaitu makan, tidur, membela diri, dan berketurunan. Dan hampir tiada seorang pun yang tertarik pada pengetahuan rohani. 6 bab di awal Bhagavad Gita dimaksudkan untuk orang yang tertarik pada pengetahuan rohani, untuk mengerti tentang sang roh. Roh yang utama dan cara keinsyafan melalui jnana yoga, dhyana yoga, dan cara membedakan antara sang roh dan alam. Akan tetapi, manifestasi Tuhan yang Maha Kuasa dalam hal ini yang berwujud Krishna hanya dapat dikenal oleh orang yang sadar akan Krishna itu sendiri. Para yogi dan para jnani bingung dalam usaha-usaha mereka untuk mengerti tentang Yang Maha Kuasa. Walaupun yang paling terkemuka di antara orang yang tidak mengakui bentuk pribadi Tuhan juga sulit untuk memahami Yang Maha Kuasa itu sendiri. Walaupun mereka menyatakan bahwa jalan bakti atau pengabdian rohani sangat mudah, mereka tidak akan sanggup mempraktekkan cara bakti. Kalau memang jalan bakti begitu mudah, seperti yang dikatakan oleh orang yang golongannya bukan penyembah, mengapa mereka memilih jalan yang lain? Dan sulit sebenarnya. Jalan bakti itu tidaklah mudah. Sesuatu yang hanya namanya saja jalan bakti, yang tidak dipraktekkan oleh orang yang tidak berkualifikasi, karena mereka tanpa pengetahuan tentang bakti barangkali tampaknya mudah. Namun apabila bakti dipraktekkan secara nyata menurut aturan dan peraturan, mereka para sarjana dan para filosof yang berangan-angan pikiran akan jatuh di jalan itu. Sebab jalan bakti tidaklah mudah. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Bila ada kata yang salah atau kurang berkenan di hati para hadirin dan para pendengar sekalian, kami mohon maaf. Dan akhir kata kami ucapkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

82, program Madura Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Aku Wira yang bertugas dan seluruh perawat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman 82. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Pertemuan Pro 2. Mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program A2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Orang sukses adalah orang yang sebelum suksesnya sudah yakin bahwa dirinya akan sukses. Apakah orang sukses tidak takut gagal? Perasaan takut kadang ada, tapi dia berusaha mengatasi rasa takut itu untuk survive agar menjadi seorang pemenang. Bukan tidak pernah gagal, tapi dia menjadikan kegagalan sebagai pelajaran masa lalu untuk bekal masa kini dalam proses menuju kemenangan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: Teman berdua, jam kritis bikin ngantuk. Hilangin bad mood kamu sekarang juga.
1: Bener banget. Daripada suntuk, mikirin tugas atau kerjaan, mending gabung bareng kita di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Temen paling pas buat nemenin istirahat siang kamu.
0: Mulai dari request lagu, ngobrolin info-info seru seputar UMKM, olahraga, entertainment, dan tentunya dengan deretan lagu hits paling fresh buat nge-recharge energi kamu di siang hari.
1: Buruan dengerin live streaming di rri.co.id atau via aplikasi RRI Digital.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune setiap hari jam 10 sampai jam 3 siang di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Om Swastiastu. Bapak, Ibu, Saudara, Umat Sedharma, pendengar yang berbahagia, puja, pangastuti, dan angayu bagie, senantiasa kita panjatkan kehadirat Yang Widiwase atau Yang Paramekawi, karena tentunya atas asung kerte warunugrahenya, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga semoga Bapak, Ibu, Saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Kali ini kami akan menyampaikan sloka Menawa Dharma Sastra, Adiaya 6 sloka 15 yang berbunyi,

Artinya, hendaklah ia pada bulan Aswin membuang makanan-makanan pertapa yang ia sebelumnya telah kumpulkan. Demikian juga pakaian-pakaian robeknya dan sayur-sayuran, umbi-umbian dan buah-buahannya. Umat Sedharma yang kami banggakan, sloka tersebut mengandung makna bahwa seseorang wanaprastin atau pertapa tidak boleh melekat pada benda-benda yang telah lama dimilikinya. Pada bulan Aswin, sekitar bulan September hingga Oktober, ia dianjurkan membuang persediaan makanan lama, pakaian yang sudah usang, serta hasil hutan yang telah lama disimpan. Kemudian menggantinya dengan yang baru sesuai kebutuhan. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Oh.

Demam Perdua Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, Bali disiapkan sebagai jalur penyeberangan alternatif untuk membantu mengurai kepadatan arus kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk saat libur Natal dan Tahun Baru. Persiapan tersebut dilakukan setelah PT Pelabuhan Indonesia Persero Pelindo Celukan Bawang menerima surat penugasan dari Kementerian Perhubungan. General Manager PT Pelindo Celukan Bawang, Muhammad Imron, mengatakan penunjukan Celukan Bawang merupakan bagian dari upaya pemerintah menambah kapasitas pelabuhan di sisi Bali. Menurutnya, jumlah dermaga di Ketapang lebih banyak dibandingkan Gilimanuk, sehingga diperlukan pelabuhan pendukung untuk menyeimbangkan arus penyeberangan. Imron menjelaskan, sebelum menerima penugasan resmi, Pelindo hanya memfokuskan persiapan di dermaga 3. Keputusan itu diambil karena dermaga 1 dan 2 memiliki tingkat okupansi di atas 75% serta kondisi elevasi yang belum sesuai dengan spesifikasi kapal Roro yang diusulkan. Untuk mendukung operasional, Pelindo telah melakukan sejumlah peningkatan fasilitas di dermaga 3. Perbaikan meliputi pemasangan plat besi sebagai alas rem dor kapal Roro, penambahan penerakan, pelebaran akses jalan hingga perkerasan jalan menuju dermaga.

Sementara itu SMK Negeri 3 Singaraja menerapkan program Lisaput atau limbah, maksud kami lihat sampah pungut, sebagai salah satu upaya membangun kebiasaan peduli lingkungan di kalangan siswa. Kepala SMK Negeri 3 Singaraja Nyoman Nilon mengatakan program tersebut diintegrasikan ke dalam mata pelajaran IPAS dan didukung keterlibatan guru serta siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Program melalui program relawan pelemahan kedas, siswa secara rutin memungut sampah plastik di area sekolah, kemudian memilah dan membawanya ke tempat pengolahan sampah. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Tessa Putri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and up. With the bass line. Welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada! Welcome to
4: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
5: 105,4 FM Pro 2, Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi, teman Pro 2. Ketemu lagi bareng kita Saputri di Spada. Sampai nanti di jam 10 pagi. Sudah masuk di hari Sabtu ya. Udah banyak, biasanya banyak yang libur hari ini karena full day school atau mungkin memang 5 hari kerja gitu kan. Nah, biasanya nih kalau pagi-pagi tuh kamu ngapain sih di hari libur ini? Dan ngomong-ngomong soal pagi, apakah kamu sudah olahraga hari ini? Atau jangan-jangan nih baru bangun buka handphone cek notif, terus tiba-tiba udah setengah jam scroll-scroll aja. Tenang, aku lagi gak menghakimi karena aku juga paham banget ya kalau ngomongin olahraga itu gampang, yang susah kadang nyari waktunya. Senin bilang mau olahraga minggu ini, terus Selasa besok lagi deh, sampai hari Minggu besok Senin aja deh. Akhirnya olahraga cuma jadi wacana. Padahal kita sering banget dengar kalau olahraga itu penting. Tubuh perlu bergerak, kita juga butuh aktivitas fisik di tengah rutinitas yang banyak duduk ya, banyak menatap layar dan banyak menghabiskan waktu di perjalanan. Tapi masalahnya sekarang bukan sekedar mau olahraga atau enggak. Kadang pertanyaannya justru adalah, emang masih ada waktu buat olahraga? Karena kan kehidupan anak muda sekarang juga gak bisa dibilang santai-santai banget. Ada yang kuliah sambil organisasi, ada yang kuliah sampai kerja, ada yang kerja dari pagi sampai sore, ya kan? Belum lagi kehidupan sosial, teman ngajak nongkrong, keluarga butuh waktu, ada acara ini itu, dan tentu aja ada waktu untuk rebahan. Nah, di tengah semua kesibukan itu, olahraga sering ditempatkan di posisi paling belakang. Kalau pekerjaannya sudah selesai baru olahraga. Dan masalahnya kapan sih semua pekerjaan itu benar-benar selesai?

0: Pro 2, pagi kamu bakal lebih seru di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

sebenarnya banyak dari kita yang bukannya nggak mau olahraga. Kita mau, cuman sering ngerasa nggak punya waktu. Dan ini menarik ya, karena kadang persoalannya bukan benar-benar nggak punya waktu, tapi kita memang belum menemukan pola yang cocok. Coba dilihat rutinitas sehari-hari deh. Bangun pagi, siap-siap berangkat kuliah atau kerja, terus siangnya aktivitas lagi, sore pulang sampai rumah udah capek. Akhirnya ketika ada waktu kosong, tubuh rasanya cuman mau satu hal, yaitu rebahan atau duduk. Itu manusiawi, karena olahraga sering kita bayangkan sebagai sesuatu yang membutuhkan energi yang besar. Harus lari, workout, berkeringat, minimal sekian menit lah, 30 menit gitu ya, 1 jam. Akhirnya karena ngerasa gak sanggup untuk melakukan semua, kita memilih gak melakukan apa-apa. Padahal sebenarnya kita bisa mulai dari sesuatu yang sederhana, misalnya lebih sering jalan kaki kalau memang memungkinkan, memilih menggunakan tangga beberapa lantai gitu kan, melakukan peregangan setelah duduk terlalu lama, atau menyediakan waktu singkat untuk bergerak di sela-sela aktivitas. Jadi olahraga nggak selalu harus punya format yang sempurna, karena kalau kita menunggu kondisi yang ideal, harus punya waktu yang lama, punya spot olahraga, tempat, belum lagi semangat, bisa-bisa ya udah nggak mulai-mulai itu olahraganya. Hal lain yang sering bikin kita susah konsisten adalah target yang terlalu tinggi. Hari pertama pasti kamu bakal semangat banget ya, olahraganya lama, terus besoknya badannya kerasa capek, hari ketiga mulai males, hari keempat berhenti, akhirnya berhenti terus-menerus ya. Target awal kita yang terlalu berat. Kalau jadwal kita memang padat, mungkin yang lebih realistis adalah mencari ruang kecil untuk bergerak. Karena konsisten itu bukan berarti setiap hari harus melakukan hal yang sama dalam waktu yang lama. Konsisten bisa berarti kita terus berusaha memasukkan aktivitas fisik ke dalam rutinitas sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita.

0: Besti, kamu tahu kan pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Aryani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapat Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk guys, kan belajar lebih giat lagi, siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Ya, tolong berdua, ternyata olahraga di tengah kesibukan anak muda itu bukan sesuatu yang mustahil. Memang gak selalu mudah sih. Ada hari ketika jadwal kita benar-benar padat, ada hari juga ketika energi kita habis, ketika kita memang butuh istirahat, dan itu gak apa-apa. Yang penting jangan sampai karena merasa gak bisa melakukan olahraga secara sempurna, kita akhirnya gak bergerak sama sekali. Mulai dari yang sederhana, cari aktivitas yang kamu suka, sesuaikan dengan rutinitas kamu, dan jangan menunggu sampai punya waktu luang yang sempurna. Karena bisa jadi waktu luang itu gak pernah benar-benar datang. Justru kita yang perlu membuat ruang kecil untuk diri kita sendiri. Jadi kalau pagi ini kamu belum olahraga, gak perlu langsung bersalah ya teman Pro 2. Dan yang penting kamu mau memulai, karena hidup memang sibuk, tapi di tengah kesibukan itu tubuh kita tetap ikut untuk menjalani semuanya.

pernah dengar istilah child grooming, dan ini wajib banget jadi perhatian bareng-bareng. Child grooming itu adalah cara pelaku mendekati anak atau remaja secara perlahan, biasanya lewat chat, game online, atau media sosial. Awalnya kelihatan baik, perhatian, sering nanya kabar, kasih pujian, bahkan ngasih hadiah. Tapi lama-lama pelaku mulai minta hal yang bikin gak nyaman sampai akhirnya mengarah ke eksploitasi. Yang bahaya, prosesnya pelan-pelan jadi sering gak kerasa.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

0: Adama se.
1: Emang boleh sespada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Teman berdua nama seseorang ternyata bisa punya cerita unik. Seorang wisudawan Universitas Muhammadiyah Malang bernama Isa Almasih Putra Muhammadiyah mendadak viral setelah pidatonya di momen wisuda. Isa baru aja lulus dari program studi pendidikan agama Islam UMM. Nama unik itu ternyata diberikan langsung oleh sang ayah Fatah Al-Basit yang sengaja memilih nama Isa Almasih karena memang jarang ya digunakan sebagai nama anak oleh umat muslim. Tapi nama itu sempat membuat orang salah mengira identitas agama Isa saat masih SD. Karena itu sang ayah menambahkan frasa Putra Muhammadiyah di belakang namanya. Sebelumnya Isa juga sempat viral saat menjadi khatib salat Id ya di Nganjuk pada Idul Fitri 2026. Nah Tuan Pradua, ternyata memang di balik nama yang unik itu ada cerita keluarga yang gak kalah menarik juga ya.

0: enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro

0: kan. Hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Kalau kebanyakan orang memilih menggunakan lift untuk mencapai puncak gedung, berbeda dengan Alain Robert, teman Pro 2. Pria asal Prancis ini dikenal dunia sebagai Friend Spider-Man karena berhasil memanjat lebih dari 150 gedung pencakar langit tanpa menggunakan tali pengaman. Yang lebih menginspirasi lagi, Alain Robert memiliki riwayat vertigo dan epilepsi, teman Pro 2. Tapi kondisi tersebut tidak menghentikannya mengejar impiannya. Ia telah menaklukkan berbagai bangunan ikonik, teman Pro 2.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Masih ada nggak sih yang percaya kalau kabel charger yang panjang bikin HP jadi lama penuh? Eits, ternyata nggak selalu begitu loh teman Pro 2. Secara teori, kabel yang lebih panjang memang punya hambatan listrik sedikit lebih besar. Tapi buat pemakaian sehari-hari, yang paling berpengaruh itu justru kualitas kabelnya, bukan panjangnya. Kalau kabelnya sudah mendukung fast charging dan bahannya bagus, panjang 2-3 meter pun tetap bisa ngecas dengan optimal. Sebaliknya kalau kabelnya murah dan kualitasnya kurang oke, mau cuma 1 meter pun tetap bisa bikin proses ngecasnya jadi lebih lama. Kalau kamu sendiri, tim kabel panjang atau kabel pendek nih, teman Pro 2?